0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
2: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya. Bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIB. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
3: Bagi makan ya mie instan dan juga mie. Tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya sudah terpenuhi. Mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu Guru juga dapat MBG tersebut. Dan menunya juga sama dengan anak-anak, jadi kami juga sama Bapak tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
1: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebanga, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Kebakaran hutan dan lahan karut di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, membuat warga panik setelah kobaran api merembet mendekati rumah. Salah seorang warga, Aldi Hidayat, mengakui rumahnya berdekatan dengan lokasi karutla. Api menyala tepat di depan rumahnya. Sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian barat, Aldi mendengar suara daun kering terbakar dari arah pinggir jalan. Menurut Aldi, api kemudian dengan cepat merembet dan membesar. Kondisi tersebut membuat dirinya mulai mengantisipasi kemungkinan api menjalar ke rumah. Ia bersama keluarga langsung membereskan sejumlah barang berharga dan menyiapkannya untuk dikeluarkan dari rumah apabila kondisi semakin memburuk. Selain mengamankan barang, Aldi juga menyiapkan air untuk membasahi lahan di sekitar rumah. Upaya itu dilakukan agar api tidak mudah merambat hingga ke permukiman.
4: Tindakan ini ya, spontan, soalnya kan susah nyari air, jadi otomatis dari sini kami siap menyediakan asalkan padam air. Untuk tempat jamnya kurang tahu ya, tadi sumbernya dari pinggir jalan. Nah, duduk sini, tiba-tiba ada suara kretek-kretek daun ini kan, daun saya cari-cari, sumbernya ternyata dari sebelah jalan situ. Dikeluarkan sama nyiapin air buat basahin lahan-lahan kan biar nggak nyebar ke rumah.
5: Sementara itu, relawan Barisan Pemadam Kebakaran, Bang Aris Haryadi, mengatakan kondisi api saat ini mulai terkendali setelah petugas dari berbagai unsur dikerahkan ke lokasi. Ia menjelaskan kobaran api sebelumnya sempat membesar karena petugas mengalami keterbatasan sumber air. Kondisi tersebut membuat api berpotensi merembet dan mendekati rumah warga. Untuk mengatasi kendala tersebut, relawan berkoordinasi dengan warga agar sumur bor milik warga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pemadaman, terutama ketika api mulai mendekati permukiman.
6: Ya, tadi sempat membesar karena kekurangan air, jadi kami petugas relawan mencoba untuk komunikasi dengan warga untuk dikotong sumur bornya untuk mengcover titik api yang dekat dengan rumah warga. Sangat memudahkan untuk pengotongan sumur bor karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah, dan juga himbauan kepada warga ketika sudah api mendekati rumah, mohon kiranya memperbolehkan kami relawan untuk memotong sumur bor. Karena tangki saat ini sangat minim di kota dan juga titik api banyak. Sangat memudahkan kami untuk ketika pemotongan sumur bor untuk mencegah api membesar.
5: Dengan memanfaatkan sumber air dari sumur bor rumah warga, drainase, serta mobil tangki pemadam, upaya dilakukan untuk menghentikan pergerakan api agar tidak menjalar ke permukiman. Kolaborasi warga dan petugas berhasil mencegah kobaran api mencapai rumah warga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

Di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, kami akan hadirkan laporan khusus 81 tahun kemerdekaan bersama Eliana Sahra.

0: laporan khusus.
1: Demikian kita menyadari.
2: Memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemenuhan pangan, gizi, dan kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah di bidang pangan dan kesehatan. Swasembada pangan menjadi salah satu capaian yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia mengatakan target yang sebelumnya ditetapkan tercapai dalam 4 tahun berhasil diwujudkan dalam waktu 1 tahun. Presiden Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
1: Demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam.
2: Produksi pangan yang meningkat turut mempercepat pencapaian swasembada pangan. Namun pemenuhan pangan juga berkaitan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menempatkan gizi sebagai bagian dasar pembangunan manusia. Pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG untuk mengatasi persoalan anak yang tidak mendapatkan makanan serta stunting. Presiden Prabowo menyebut stunting masih dialami sekitar 25% anak di Indonesia.
1: Karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan.
2: Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan makanan. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pihaknya terus memperbaiki tata kelola untuk mencegah kasus keracunan. Sudaryono menegaskan BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap kasus keracunan. Pengawasan dilakukan dengan memantau menu makanan dan proses produksi melalui sistem digital radar MBG.
3: Kami sudah menyiapkan portal di mana masyarakat, khususnya pihak terkait, orang tua, guru, kemudian kepala sekolah, dan kepala daerah, dinas itu bisa kemudian memonitor, termasuk masyarakat umum, bisa memonitor di sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPB gimana, itu bisa dicek melalui yang kami namakan radar MBG.
2: Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Pada 2025, sebanyak 70,2 juta peserta tercatat mengikuti pemeriksaan. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta tercatat mencapai 59,5 juta orang. Layanan CKG kini tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Presiden Prabowo Subianto juga menyebut pemerataan pelayanan kesehatan terus dilakukan. Pemerintah juga membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah dibangun dan ditingkatkan. Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit umum daerah baru disebut telah dibangun dan sudah operasional. Negara juga menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Namun, pemeriksaan kesehatan bukan tujuan akhir program CKG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tujuan program tersebut ialah menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut Budi, masyarakat yang teridentifikasi kurang sehat atau tidak sehat perlu mendapatkan tata laksana, pengobatan, dan perawatan.
0: Itu adalah tugas dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, seluruh dinas kesehatan, seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, itu adalah memastikan rakyat Indonesia yang sudah cek kesehatan gratis itu sehat. Yang sudah sehat tetap sehat, yang kurang sehat membaik jadi sehat, yang tidak sehat membaik jadi kurang sehat, dan kemudian membaik jadi sehat.
2: Pemerintah telah menyampaikan sejumlah capaian melalui swasembada pangan, MBG, dan CKG. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh rakyat. Di sektor pangan, pemerintah masih menghadapi tantangan pada sejumlah komoditas, sementara pelaksanaan MBG terus diperbaiki untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan. Di sektor kesehatan, pemeriksaan melalui CKG juga perlu diikuti tata laksana, pengobatan, dan perawatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pada usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, pemenuhan pangan dan kesehatan menjadi bagian penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bagaimana manfaat program MBG dan CKG dirasakan? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Kalau untuk program MBG ya menurut saya sebenarnya cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan, jadi mereka dapat makanan tambahan gitu di sekolah. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan jumlah penerimanya, tapi kualitas makanannya yang harus tetap diperhatikan. Jadi manfaat gizinya itu benar-benar terasa bagi anak-anak yang membutuhkan.
6: Kalau menurut saya soal kesehatan sama makanan bergizi itu emang sangat penting ya Kak, karena itu kan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Jadi kalau program seperti MBG dan juga cek kesehatan gratis ini bisa terus berjalan dan aksesnya juga lebih merata, tentu akan sangat membantu ya Kak, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Menurut saya MBG cukup penting karena anak-anak membutuhkan asupan yang baik untuk mendukung kegiatan belajarnya. Untuk CKG juga bagus karena masyarakat jadi punya kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Harapannya semoga layanan seperti ini bisa dirasakan lebih luas.
4: Dan editorial RRI pagi hari ini juga mengangkat topik 81 tahun Indonesia merdeka dari malnutrisi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki usia 81 tahun kemerdekaan. Namun, kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna jika masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi pangan bergizi dan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pangan bukan sekadar persoalan tersedia atau tidak. Masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Untuk itulah, pemerintah mendorong swasembada pangan, sekaligus konsisten menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Tetapi tantangannya tentu tidak sederhana. Ketersediaan pangan harus terus dijaga, di tengah produksi yang kerap menghadapi ancaman perubahan iklim, gangguan rantai distribusi, serta tekanan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, MBG juga harus dipastikan tepat sasaran, serta menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata. Bukan hanya anak-anak di perkotaan, tetapi juga mereka yang tinggal di daerah tertinggal, wilayah kepulauan, hingga daerah terluar dengan akses pangan yang sangat terbatas. Di sisi lain, kestabilan harga pangan tetap menjadi ukuran penting keberhasilan sebuah kebijakan. Swasembada pangan akan kehilangan esensinya jika bahan pangan melimpah di pasaran, tetapi tetap tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki, dan daya beli masyarakat harus terus dilindungi. Tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program strategis ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin dan deteksi dini berbagai potensi penyakit. Sesungguhnya, CKG amatlah penting karena penyakit yang terdeteksi lebih awal tentu memiliki peluang penanganan dan kesembuhan yang jauh lebih baik. Namun pemeriksaan kesehatan saja belumlah cukup jika tidak diikuti oleh optimalisasi layanan fasilitas medis, ketersediaan serta pemerataan distribusi obat, akses pemeriksaan lanjutan, hingga jaminan pembiayaan yang memadai. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan memilih antara pemenuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Pemaknaan 81 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum kebersamaan dalam memperluas cakupan kesejahteraan sosial. Sebab pada hakikatnya, bangsa ini masih belum sepenuhnya merdeka jika masih ada warga yang kekurangan pangan bergizi serta mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa dan tulus ikhlas. Ya, maksud kami bela sungkawa yang tulus ikhlas atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditulis dalam akun Instagram Kedubes Rusia sebagaimana dikutip dari Antara pagi hari ini. Sementara pemerintah Uni Emirat Arab juga menyampaikan solidaritas dengan Indonesia seraya menyampaikan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak di gempa tersebut. Uni Emirat Arab juga mendoakan agar seluruh para korban diberikan kesembuhan.

Dari berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhachev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka dalam mempertahankan gelar juaranya di UFC 330 di Sphinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat minggu kemarin. Makhachev kembali menang dengan kemenangan mutlak ketika juri memberinya skor 49-46, 49-46, dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde, di mana 5 menit per ronde. Juara asal Dagestan, Rusia tersebut harus berjuang keras meraih kemenangan setelah hampir mencetak kemenangan atau knockout KO di awal pertarungan ketika melayangkan tendangan ke kepala Gary. Penantang asal Irlandia tersebut sempat terjatuh ke kanvas, namun masih bertahan dan memberikan perlawanan sengit kepada Makhachev. Beberapa tendangan kaki di awal ronde menjadi bagian dari upaya Makhachev untuk melakukan kuncian kaki tunggal dengan menjatuhkan Gary ke kanvas Makhachev dan mempertahankan kendali saat berusaha mengambil posisi di belakang Gary sambil menghujani penantang dengan serangan lutut sejak ronde yang pertama.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama MTMC Korantas Polri, dan kali ini ada Brigadir Cici yang berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Cici.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Sebelum kami mengupdate informasi arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tugu Tani, saya akan mengajak pemirsa untuk memantau 4 lokasi di mana melalui pantauan CCTV. Yang pertama, saya akan mengajak pemirsa melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Pagi hari ini tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81, kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Prambanan terpantau dari pantauan CCTV kami bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo, begitupun juga yang nantinya akan menuju ke arah Piyugan ataupun Bantul, pagi hari ini masih dalam keadaan relatif lancar dari berbagai arahnya. Memang secara pantauan lalu lintas melalui CCTV belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan Simpang Prambanan Jogja sendiri untuk tetap berhati-hati dengan mematuhi rambu lalu lintas yang berada pada kawasan ini. Dan selanjutnya dari Jogja, kita akan beralih ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Pagi hari ini kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini sendiri dari Jalan Jenderal Sudirman yang nantinya akan mengarah ke arah Jalan Kolonel Atom terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terlihat aktivitas masyarakat pada kawasan ini sudah melaksanakan upacara dalam peringatan kemerdekaan yang ke-81. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini juga masih terpantau menempuh kecepatan yang cukup normal, di mana perlambatan yang terjadi pada kawasan ini hanya sesekali menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dari luar kota kita akan beralih ke Jakarta, tempatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat, yang mana pada pagi hari ini pun juga pemirsa, kendaraan-kendaraan yang mulai melintasi kawasan ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan menuju ke arah Grogol ataupun arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang hingga saat ini juga masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Untuk kawasan ini sendiri juga belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang signifikan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu pada jalur ataupun lajur yang benar. Dan terakhir dari pantauan CCTV, kita akan beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat, di mana kendaraan yang melintas pagi hari ini tepat dari arah Jalan Raya dan Mogot yang nantinya akan menuju ke arah Jalan Legend S. Parman juga terpantau hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Hal yang sama terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan tol dalam kota dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang ataupun sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Pada umumnya kendaraan yang melintasi kawasan ini baik yang menggunakan jalur arteri ataupun jalur tol sendiri terbilang masih cukup relatif lancar, terlihatnya juga masih dalam keadaan normal, di mana memang untuk peningkatan jumlah volume arus kendaraan sendiri terpantau dari pantauan CCTV kami belum terjadi lonjakan kendaraan, namun kami terus menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, tetapi tetap pada jalur yang benar demi menjaga keamanan diri Anda pribadi, tetapi juga menjaga keamanan bersama di jalan. Dan setelah dari pantauan CCTV, kita akan beralih langsung ke lokasi tempat saya melaporkan, yaitu di sekitaran kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, yang mana pada pagi hari ini sendiri aktivitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara yang pagi hari ini akan digelar pukul 10 nanti juga sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas arus kendaraan di mana masyarakat berantusias untuk mengikuti pelaksanaan baik di Istana Negara maupun juga di sekitaran Monas. Dan pada pagi hari ini sendiri kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Menteng yang nantinya akan menuju ke arah Harmoni ataupun juga ke arah Monas pagi hari ini sudah terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan di mana memang peningkatan jumlah volume arus kendaraan pagi hari ini sudah mulai meningkat dan kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri pagi hari ini telah terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya antrian yang cukup panjang pada pagi hari ini menjelang pelaksanaan detik-detik proklamasi sendiri. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Kebun Jeruk juga yang nantinya akan menuju ke arah Veteran ataupun ke arah Blok M juga pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk pergerakan arus kendaraan pagi hari ini juga masih diatur oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan pada pagi hari ini pun juga kami menghimbau bagi pemirsa ataupun para masyarakat yang nantinya akan turut berpartisipasi melaksanakan upacara baik di tempat Anda melaksanakan upacara masing-masing ataupun juga yang akan menuju ke arah Istana Merdeka untuk sama-sama merayakan detik-detik proklamasi agar mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lokasi. Dan juga pagi hari ini pemirsa kami akan mengupdate beberapa titik-titik lokasi yang telah disiapkan untuk menjadi kantong parkir bagi para masyarakat yang nantinya hendak melaksanakan upacara di sekitaran kawasan istana, di mana untuk kawasan Monas sendiri disiapkan 16 kantong parkir, yaitu yang pertama di Gedung Pertamina Lama, kemudian Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Dana Reksa, Bank Indonesia, Kementerian Agama, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Sabta Pesona, Lapangan Irti, dan Kantor BUMN. Dan juga pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan bagi masyarakat ataupun pemirsa yang nantinya akan melintasi kawasan ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas di sekitaran kawasan Monas, Bundaran HI hingga Duku Atas. Untuk itu dihimbau untuk menggunakan transportasi umum, atur waktu perjalanan, gunakan rute alternatif yang telah disediakan, serta ikuti petunjuk petugas di lapangan. Dan pelaksanaan ini akan berlangsung sampai dengan pelaksanaan penurunan bendera pusaka nanti pada sore hari. Begitupun juga beberapa pelaksanaan Pasar Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan yang memang dilaksanakan bertepatan pada hari ini dalam rangka HUT Kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Adapun juga beberapa lokasi-lokasi yang perlu dihindari, yaitu pada kawasan Kemayoran sampai dengan kawasan Ancol, GBK dan Aldiron, yang mana untuk mengupdate informasi pagi hari ini menemani aktivitas masyarakat, informasi-informasi terkait arus lalu lintas juga sudah dibagikan dari beberapa media, dan untuk pemirsa dapat juga mengupdate dari media sosial baik TMC Polda Metro Jaya ataupun Korlantas Polri.ntmc, begitupun juga dengan Polda Metro Jaya. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi para masyarakat yang telah turut berpartisipasi untuk mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas yang bertugas pada pagi hari ini di lapangan untuk sama-sama mengikuti ketertiban bersama dan juga menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 untuk seluruh masyarakat di negara Indonesia. Semoga semakin makmur dan tetap patuhi rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Demikian Risti, informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selalu akan kembali ke Anda di studio.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan beberapa informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Tuban pagi ini, pendengar. Gimana aktivitas Anda pagi hari ini, pendengar? Apakah Anda kerja di hari Senin tanggal merah dalam rangka hari ini HUT ke-81 Republik Indonesia? Dan bagi Anda yang sedang melaksanakan upacara, semangat juga memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia hari ini. Anda yang masih kerja pun juga semangat kerjanya, pendengar. Kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda di pagi hari ini hingga siang nanti. Sekaligus juga nanti kita ikuti upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih begitu. Dari pagi hari ini kami masih terus update informasinya begitu ya. Beberapa yang ikut upacara hari ini khususnya juga di Kabupaten Tuban. Ini para angkasawan-angkasawati RRI Tuban juga sudah upacara, ikut upacara, kecuali yang dinas pagi ya, yaitu Hasnar ini yang menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Sembari kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini pendengar lalu lintas di depan studio kami cukup padat ya. Bersamaan dengan yang berangkat kerja beberapa, ada juga yang bersamaan anak-anak sekolah setelah upacara pulang gitu ya, sudah selesai. Sehingga banyak juga anak-anak yang pulang pergi begitu ya, maksudnya kembali ke rumah masing-masing setelah agenda upacara di sekolah. Sehingga bagi Anda berpergian, kami himbau untuk terus berhati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut ya, karena supaya lebih aman dan nyaman terjaga. Kendaraan juga jangan lupa dicek dulu sebelum Anda untuk beraktivitas atau menggunakannya. Pagi hari ini ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Bagaimana aktivitas Anda pagi hari ini pendengar? Sudahkah Anda melakukan atau mengikuti rangkaian upacara atau Anda di rumah beraktivitas, mengerjakan aktivitas di rumah juga semangat dan senang temani via udara pagi hari ini. Sembari juga kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tuban pagi ini, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita beralih di program Halo RRI pendengar ya, pagi hari ini edisi hari Senin, program aduan layanan masyarakat untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda boleh gabungan bersama kami, berbagi informasi trafik cuaca di tempat Anda, boleh sampaikan saja di 0356 8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong

terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama, dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ditemani oleh Hasna pagi hari ini, nanti tepat pukul 9.25 kita akan ikuti upacara pengibaran bendera merah putih bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nanti kita ikuti oleh peringatan untuk hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia langsung dari Jakarta, nanti pendengar tepat pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami hadirkan kembali berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan ikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, nanti akan kita ikuti bersama. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99.co.id,
1: sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung bersama dengan teman-teman di Pro 3 untuk mengikuti bagaimana upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Pendengar, kabarnya ribuan tamu undangan juga sudah memadati Istana Kepresidenan ya. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia di tingkat pusat hari ini diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Ribuan tamu undangan yang mendapatkan undangan mulai memasuki Istana area mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan para tamu undangan dari berbagai daerah ini mengantri masuk melalui pintu-pintu yang disediakan sesuai dengan lokasi yang tercantum di surat undangan. Jadi sebelum masuk, setiap orang menjalani pemeriksaan tubuh dan barang bawaan. Selanjutnya mereka bisa mengambil konsumsi dan souvenir lalu bergerak ke tenda yang sudah disediakan. Salah seorang yang hadir ya di istana untuk menyaksikan upacara detik-detik proklamasi adalah Andi Satria Suryanto, seorang pemuda berusia 20 tahun, asal Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, dan pihaknya mengaku sangat senang bisa mengikuti upacara di Istana Kepresidenan Jakarta sesudah mendapatkan undangan lewat mekanisme rebutan atau war ticket. Para tamu undangan sudah mulai berada di tenda sambil menunggu upacara dimulai. Orkestra Gita Bahana Nusantara 2026 menghibur tamu undangan dengan lagu-lagu nasional. Dan pendengar, rencananya prosesi upacara itu akan dimulai pukul 7 pagi begitu ya. Berdasarkan pedoman peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 nomor B13/M/S/TU.00.03/08/2026 yang diterbitkan oleh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara pada Selasa 11 Agustus 2026. Rangkaian acara tingkat pusat dimulai dengan kirab bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan rute kirab ini, benda bersejarah tersebut, yaitu dari Monumen Nasional Monas menuju Istana Merdeka. Dan setelah kirab, rangkaian acara berlanjut di halaman Istana Merdeka. Dan pada pukul 10, acara utama, yaitu upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai inspektur upacara. Dan dalam rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia tingkat pusat juga akan disaksikan secara langsung oleh para tamu undangan serta masyarakat melalui berbagai saluran siaran. Kita masih menantikan untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 3 di kesempatan kali ini untuk bisa mengikuti bagaimana jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip Tarahadi, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini, dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera, kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia, kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih, mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di acara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nah, nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana. Iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: dan Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan.

0: ini?
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Ya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
1: Betul.
0: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Ya. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka tampak

0: Upacara sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
1: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini Paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
0: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi

0: istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
1: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ya, ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
0: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
1: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
1: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: Pagka sa dito!
1: Ya, baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya. Dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia Merdeka.

0: 报告，裁判到！
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto, membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh inspektur upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tasabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yarzuqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana kafirlana dhunubana wa israfana fi umrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan proses yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
2: iya,
0: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
2: Yeah.
0: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik.
2: Mm-hmm.
0: Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
2: 7 hari.
0: Untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan ya, lurus menuju ke arah podium.
2: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
0: Betul.
2: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini
0: ya,
2: yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih.
2: Ya.
0: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini, apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Ya, dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami
2: gimana itu, ikuti
0: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: 13 langkah.
0: 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
0: momen
2: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Iya. Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur.
0: Betul.
2: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan.
2: Ya.
0: Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembagi, pengerek, pembentang, dan penarik, yang juga diawali apik oleh 4 pasukan Pas Pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
2: Ya, Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
2: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
0: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
2: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
0: Sangat tenang.
2: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
0: Merdeka Jakarta.
2: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
0: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
2: Ya.
0: Karena bendera tidak boleh salah.
2: Ya, kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
0: Berjalan dengan lancar dan juga
2: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
0: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Kepada Sang Merah Putih.

0: Baik, pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra, kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka, dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.

0: berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya, dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
0: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan Paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
0: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
0: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
0: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
0: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
1: putih.
0: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
0: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
0: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
0: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya. Kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
0: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
0: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana Paskibraka ini menjalankan tugasnya, dan D-Line itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul. Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
0: Iya.
1: Karena ini nggak ada duanya.
0: Nggak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
0: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Mm-hmm. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
1: Ada ya. Satu pesan
0: itu yang penting
1: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
0: Iya, Komandan Upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
0: Ya, apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
0: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
0: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
0: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
0: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta Inspektur Upacara ini sudah para duduk
2: yang
1: di podium kehormatan. Dan saat ini Komandan Upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan Komandan Upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai Komandan Upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik.
0: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana Komandan Upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
0: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
0: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai.
1: Selesai.
0: Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
0: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
0: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Ya. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti bagaimana siaran langsung detik-detik kemerdekaan, upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Pro 3 bersama dengan Pradipta Rahadi dan Rudy Zain. Pendengar, kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, kabar baik ya untuk Anda khususnya warga Jawa Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan pembebasan pajak daerah 2026. Program ini berlangsung mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Ada banyak keringanan yang bisa Anda manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif hingga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Selain itu, tersedia juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB untuk kendaraan roda 2 dan sepeda motor roda 3 tertentu yang memenuhi persyaratan serta bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Kabar baik lainnya, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik dengan keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%. Jadi jangan sampai kesempatan ini terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera pembebasan pajak daerah 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi call center 031-259-7070 atau WhatsApp center 0811-3555-7070. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi ada rekan saya Dini Wardani akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini. Di sesi selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Nanti Anda bisa simak usai warta berita dari Pro 3. Jadi pukul 11 kita akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tadi juga kita sudah simak bersama ya upacara detik-detik proklamasi yang berlangsung di istana yang terjadi begitu khidmat begitu ya. Jadi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tingkat pusat hari ini Senin 17 Agustus sudah diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dari pagi juga ribuan orang tamu undangan sudah mengisi tempat yang disediakan untuk mengikuti upacara. Nanti Anda juga jangan lupa simak bersama bagaimana penurunan bendera merah putih ya pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 untuk penurunan bendera merah putih di Surabaya pun, di Gedung Negara Gerahadi ya. Itu juga sama, ada prosesi penurunan bendera merah putih. Mungkin kalau misalnya Anda kebagian di pengibaran bendera merah putih, betapa beruntungnya begitu ya. Kemudian bagi Anda yang tidak punya kesempatan, kala pada pukul 7 pagi tadi, Anda juga bisa mengikuti penurunan bendera merah putih yang nanti akan diselenggarakan juga di Gedung Negara Gerahadi pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tapi 3:30 sudah harus berkumpul begitu pendengar ya. Biasanya 1 jam sebelum ini sudah harus berada di lokasi begitu agar semuanya juga tertib, tidak ada yang terlambat ya, tidak ada saat upacara berlangsung, gak ada yang namanya riwa-riwi begitu ya.
1: Baik.
0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jadie Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm always extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima, Lira Andreeva, dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 lagi ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal, enggak. Karena kita masih, sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke SNG.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang, 19 September hingga 4.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy de Guzman. Sementara itu,

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban siang ini mendengar ya, edisi tanggal 17 Agustus 2026. Kami ucapkan juga selamat hari jadi Indonesia yang ke-81 mendengar ya. Selamat ulang tahun dan dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-81 ya. Semoga bisa menjadi negara yang bagus begitu ya, dan juga bisa menjadikan ini titik balik agar bisa menjadi lebih baik tentunya, dan bisa memberikan swasembada untuk warganya. Dan kita masih tentunya mengudara ya di siang hari ini. Yang akan menemani hari ini adalah Wahyu Pria tentunya, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat mendengar. Di siang hari ini, di siang yang cerah banget kali ini ya, kita akan menghadirkan beberapa komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya kami hadirkan untuk pendengar RRI Tuban. Seperti yang akan kita sampaikan dan juga hadirkan ya di program Sekar Sari di pukul 12 nanti ya, kami akan hadirkan lagu campur sari beserta keroncong di hari ini. Dan kalau misalnya pendengar ingin lagu-lagu keroncong dan juga campur sari kesukaan pendengar, monggo silakan bisa nanti di WhatsApp kami di 0851964186, dan juga bisa telepon langsung di 0356883456.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Dengan Rusia sudah berjumpaan kita di Skar sehari edisi tanggal 17 Agustus 2026 ya. Selain ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban yang akan mengudara di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau,

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 17 Agustus 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama, busana adat Nusantara warnai upacara kemerdekaan di Unisla, pererat budaya Civitas Akademika. Farin Regi melaporkan.
1: Akademika dari 8 fakultas dan 20 perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Unisla berlangsung sedikit berbeda. Seluruh Civitas Akademika dari 8 fakultas dan 20 program studi, termasuk para dosen dan tenaga kependidikan, mengenakan beragam busana adat dari wilayah Indonesia bagian timur hingga barat, mewarnai suasana kampus sekaligus menjadi gambaran keberagaman dalam NKRI. Rektor Unisla Abdul Ghafur mengatakan penggunaan pakaian adat setiap peringatan kemerdekaan menjadi salah satu cara untuk menanamkan semangat persatuan sekaligus mengenalkan kain budaya Nusantara kepada seluruh civitas akademika. Menurutnya momentum HUT ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, kebersamaan seluruh civitas melalui karnaval diharapkan semakin memperkuat solidaritas, persatuan, dan kesatuan di lingkungan Unisla.
2: Tetap kita harus selalu menjaga solidaritas. Ya. Artinya apa? Bahwa tahun ini, tahun HUT ke-81, ini harus senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan yang selalu kita wanti-wantikan ya. Jadi setiap nanti untuk program-program selanjutnya, kita akan melaksanakan seperti itu.
1: Rektor berpesan untuk mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi transformasi digital yang tetap berlandaskan akhlak serta pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada karnaval, tetapi menjadi energi bersama untuk menjaga persatuan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Farin Raki melaporkan.

0: Kabar lainnya, upacara mandiri warga Dusun Nogo Sambeng. Sosok Kasun jadi pembina upacara di kursi roda jadi inspirasi. Kembali, Farin Regi melaporkan.
1: Ratusan warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Lamongan, menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi. Upacara pengibaran bendera merah putih digelar di lapangan dusun setempat. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya warga dapat menggelar upacara kemerdekaan secara mandiri di lingkungan dusun. Sebelumnya, warga yang ingin mengikuti upacara bendera harus menuju ke pusat Kecamatan Sambeng. Kondisi tersebut membuat sebagian petani tidak dapat mengikuti upacara karena tetap bekerja di sawah. Bagi Suparno, Kepala Dusun Nogo, dengan keterbatasan fisik akibat stroke ringan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, Suparno tetap hadir dan menjalankan tugas sebagai pembina upacara. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk berdiri bersama warga memperingati kemerdekaan.
2: Ya, kita itu kan harus antusias semuanya. Kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan. Yang tidak tahu itu sangat bangga, Mas, kalau Dusun Nogo itu mengadakan upacara seperti ini.
3: Pak, ini kan RI kan sudah di 81 tahun, harapannya sendiri untuk negara tercinta.
1: Bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan HUT kemerdekaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap perjuangan kemerdekaan. Varian Reki melaporkan.

0: Kita ke kabar terakhir, angka perceraian di Lamongan hingga Juli 2026 masih terbilang tinggi. Faktor ekonomi dan media sosial jadi pemicu. Farin Regi melaporkan.
1: Persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan. Perubahan pola pikir, penggunaan medsos, kecemburuan, hingga komunikasi dengan orang dari masa lalu turut menjadi pemicu konflik rumah tangga. Panitera PA Lamongan, Mazir, data dari Pengadilan Agama Lamongan mencatat sepanjang tahun 2025, terdapat 2.902 perkara perceraian yang telah diputus. Sebanyak 2.219 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sedangkan 683 perkara berupa celak terai yang diajukan suami. Hingga Juli 2026, terdapat 1.683 perkara perceraian yang telah diputus, terdiri atas 1.294 cerai gugat dan 389 cerai telak.
2: HP itu kan termasuk komunikasi ya, yang bisa berjalan lancar, juga bisa berjalan ngadat, tapi kalau ngadat itu karena tidak dihiraukan. Tapi kalau lancar, terlalu dihiraukan, akhirnya timbul curhat. Dari curhat itu, membandingkan antara penghasilan suaminya si A dengan suaminya sendiri, kok jauh. Nah, akibatnya selalu membandingkan-bandingkan, timbullah percekcokan.
1: Menurut Masir, menjaga komunikasi menjadi kunci menghadapi perubahan zaman dan berbagai tantangan rumah tangga. Persoalan ekonomi, kecemburuan, perubahan pola pikir, dan pengaruh medsos perlu disikapi dengan baik agar konflik tidak berkembang menjadi perceraian. Farin Raki melaporkan.
0: Ya, pendengar, demikian berita dari wilayah Lamongan dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 17 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: apa? Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang dekat.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih di Seruling Gendang edisi tanggal 17 Agustus 2026 mendengar ya. Ini masih juga dipandu oleh Wahyu Pria sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 begitu ya. Dan pada peringatan tentunya hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia ini mendengar ya. Mari kita perkuat persatuan kita dan juga kobarkan semangat juang. Tentu tidak melupakan terus berkarya demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju ya. Berdaulat, adil, dan makmur tentunya.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pendengar tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di Tuban sore ini pendengar edisi tanggal 17 Agustus 2026 ya. Dan sudah masuk juga di program lebih tepatnya UMKM Berbicara. Yang akan menemani pendengar satu jam ke depan sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian barat pendengar. Salah satu pelaku UMKM ya yang ada di Kabupaten Tuban yang sudah bersedia hadir di studio RRI Tuban. Tentunya kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Ahmad Eko Suwandi selaku owner YKS Tuban dan juga sekaligus juga Ketua Paguyuban CFD Kabupaten Tuban. Yang akan membahas tema kita pada sore hari ini tentang tumbuhkan kepercayaan konsumen di bidang kuliner pendengar. Dan kalau misalnya pendengar ingin bertanya tentang topik kita atau tema kita pada sore hari ini, bisa banget melalui WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456 pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahmad Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ahmad Eko, Bapak Ahmad Eko. Sehat nggih?
1: Sehat.
0: Baik, di sore hari ini kita akan membahas tentang tumbuhkan kepercayaan konsumen di bidang kuliner. Kita karena sudah tercantum juga ya sebagai owner YKS Tuban. Nah ini mungkin kalau misalnya masyarakat awam seperti saya. Nah YKS sendiri itu apa dan juga produknya seperti apa saja. Meskipun ini di live-nya juga sudah ada ya tercantum juga. Mau gak silakan, iya. Bapak Ahmad Eko.
1: YKS itu artinya yuk kita sarapan.
0: Yuk kita sarapan. Baik.
1: Produknya saat ini memang pecel.
0: Oh pecel, bumbu pecel, baik.
1: Bumbu pecel, bahkan yang kita jual pecel berbagai macam, ada nasi utuh, ada nasi pecel, ada berbagai macam menu masakan.
0: Makanan berat nggih?
1: Makanan berat.
0: Termasuk itu. Itu berdirinya dari kapan Pak? Mungkin bisa diceritakan juga.
1: Kalau berdirinya terkait pecel ini kurang lebih sekitar tahun 2013.
0: 2013, baik.
1: 2013 saya merintis di bahu jalan, terus terang ya, kita baik. Transparan saja, merintis di bahu jalan di depan SMP 3 Utara Jalan. Dulu saya merintis itu pakai mobil merah, mobil zebra itu loh yang
0: yeah. Kusen. Nah, baik, itu awal pertamanya di 2013,
1: betul.
0: Pasti ada strugglingnya. Ini mungkin bisa diceritakan juga sampai bisa struggling sampai di tahun 2026 ini kan tidak gampang begitu ya Pak ya. Ya. Baik, silakan.
1: Jadi di situ itu memang ada sepak terjang yang
0: betul.
1: Namanya juga fasilitas umum pemerintah. Jadi di situ waktu itu tidak diperbolehkan jualan.
0: Tahun berapa Pak itu tahun yang
1: 2013
0: tidak?
1: 2013 itu tidak diperbolehkan. Terus akhirnya saya juga menyampaikan pendapat terkait itu bahwa saya itu bukan pekerja dari pemerintahan, saya murni pedagang kecil gitu loh, arahnya ke situ. Jadi ya alhamdulillah kok setelah kita berjuang selama itu, saya juga selain jualan di situ saya juga kontrak di Alfalah waktu itu. Nah, terus akhirnya tidak diperbolehkan, tetap kita diberi fasilitas oleh
0: ada fasilitasnya ya, baik
1: akhirnya dibuka
0: ada jalan keluar lah ya ada jalan keluarnya
1: Car Free Day sama rest area
0: Car Free Day.
1: Jadi saya buka di rest area sama di Car Free
0: Day. Car Free Day.
1: Ada jalan keluarnya intinya kita itu harus welcome gitu loh,
0: betul,
1: jangan sampai kita itu melawan yang sekiranya merugikan banyak orang bahkan merugikan diri kita sendiri. Yang penting kita itu welcome bahwa oh kenapa sampean kok jualan di bahu jalan? Padahal di sini sudah ada aturannya tidak diperbolehkan. Waktu itu kan ya.
0: Waktu itu
1: akhirnya,
0: betul.
1: Saya berbicara ya karena saya butuh ekonomi, saya juga.
0: Iya, roda ekonominya harus berputar terus, betul.
1: Menghidupi keluarga betul. Saya, istri saya, dan saudara-saudara saya.
0: Dan saudara-saudaranya.
1: Membuka peluang usaha bagi mereka yang membutuhkan seperti itu.
0: Jadi tidak hanya satu kepala saja yang protes begitu ya? Pasti banyak juga kepala yang protes.
1: Ya wajar lah, karena
0: wajar,
1: kan fasilitas negara, fasilitas umum ya.
0: Betul sekali.
1: Fasilitas umum, cuman namanya juga fasilitas umum. Bukan hanya itu, masyarakat juga inginnya seperti itu.
0: Betul.
1: ada aturan tidak diperbolehkan, mm-hmm. tapi adanya aturan kan itu ada pelanggaran juga yang harus dilanggar. Tapi kita kan yeah. pelanggar yang taat aturan. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm. Intinya kita mm-hmm. harus diberi jalan keluar biar kita itu bisa usaha semaksimal mungkin.
0: Biar sama-sama untung begitu Pak ya. Karena yeah. kalau misalnya hanya dilarang tidak ada solusinya itu juga menyusahkan begitu ya. Betul. Dari masyarakat atau khususnya pelaku UMKM itu tadi. Baik, nah ini sudah terlihat juga di kamera kita ya, kita live di Instagram juga di @rrituban. Sudah terlihat dari, sepertinya ada berupa sertifikat begitu ya.
1: Betul.
0: Nah ini mungkin bisa diceritakan juga Bapak Ahmad Eko, monggo. Iya.
1: Jadi saya itu bukan hanya melayani dari customer ya, pelanggan-pelanggan pecel. Di sini juga ada NIB, terus ada halal, ada halal, ya kan? Terus ada SPPIRT, nah ini yang penting juga Mas.
0: Apa
1: jadi,
0: tuh?
1: Jadi seperti ini kan juga namanya juga, saya punya brand produk namanya juga produk usaha YKS Tuban sudah legal gitu loh. Jadi terkait ini, kepercayaan dari kita itu bukan hanya rasa saja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, bukan hanya rasa saja. Terutama yaitu halal.
0: Terus, halal itu betul.
1: Masuk ke halal itu memang produknya semua harus halal.
0: Betul.
1: Seperti ini kan contoh. Mm-hmm. Seperti ini kan sambal pecel ya Mas.
0: Betul.
1: Kita di sini ada kode produksi sama expired.
0: Ada. Nah, oh tercantum betul.
1: Agustus 2026 terus ini expirednya
0: tanggal kadaluarsanya.
1: Oktober 2026 3 bulan.
0: Tiga bulan.
1: Karena ini kan. Di sini juga kita juga hati-hati terkait ini karena iya. ini juga diuji lab.
0: Oh, ada oh, uji iya. labnya makanya, juga. Wow. Nah,
1: makanya di sinilah, di sini tertera ada uji lab baik.
0: Nah, adanya.
1: Kan, berarti memang untuk layak konsumsi bagi masyarakat.
0: Harapan sudah saya diakui.
1: Kan semua pedagang kan harus seperti itu.
0: Setuju,
1: karena
0: betul.
1: Karena apa? Kita itu jangan sampai punya pelanggan tapi enak misalkan ya.
0: Yeah.
1: Punya katakan enak, tapi terkait kebersihannya, terus terkait meskipun rasanya enak, cuman kalau tidak sesuai, halalnya juga tidak, terus yeah. kebersihannya juga tidak. Itu kan kalau kurang bersih kan juga ada bakteri. Mas.
0: Mengurangi masuk, begitu
1: iya.
0: ya.
1: Intinya itu kita harus baik. Jualan sesuai dengan apa yang di
0: koridornya begitu ya.
1: Gitu.
0: Susah gak sih Pak mendapatkan sebanyak itu sertifikat?
1: Sebenarnya ada sertifikat lagi saya.
0: Ada sertifikat lagi bahkan.
1: Yang dari pemerintah yang berlogokan Garuda, itu SKKNI.
0: SKKNI apa tuh Pak?
1: SKKNI itu semacam sertifikat yang memang penyuluhannya dilakukan oleh narasumber gitu loh. Jadi jadi seharusnya sebenarnya kita itu sudah bisa saya sudah bisa mendampingi UMKM, itu yeah. sudah wajar. Mm-hmm. Saya sebagai ketua UMKM Karvide itu sudah wajar karena saya punya sertifikat SKK.
0: Ada yang membuktikan gitu.
1: Cuman tidak saya bawa.
0: Betul. Nah itu susah gak sih Pak dalam mendapatkannya, berapa proses waktunya? Karena itu kan mungkin tidak mungkin mendapatkannya hanya sekali. Mengurus gitu Pak ya?
1: Yang mana dulu ini yang mau ditanyakan?
0: Yang paling susah deh kalau gitu deh.
1: Kalau yang paling susah? Yang paling susah itu sebenarnya dari ini Mas. Dari penyuluhan ya.
0: Penyuluhan?
1: SPPIRT ya. Seperti ini sama ini itu memang agak susah.
0: Agak gitu susah. Loh.
1: Jadi bukan hanya yang dilihat itu bukan hanya kita berjualannya apa, terus instan, terus kita paket pecel misalnya hanya jualan saja gitu. Yeah. Langsung dikonsumsi banyak orang. Mm-hmm. Kan enggak tahu yang dikonsumsi ada bakterinya dan apa, kan enggak tahu.
0: Iya
1: kan masa tenggangnya juga kapan kan enggak tahu. Misalkan ini saya masak ya, masak dari pagi misalkan jam 1 malam misalkan ya. Kan itu ada batas waktunya sampai jam berapa.
0: Batas konsumsinya itu, ya, begitu
1: batas,
0: ya.
1: Batas konsumsinya itu sekiranya tidak bisa dikonsumsi itu sampai jam berapa. Itu kan sudah ada. Nah sudah susahnya di situ. Karena kita sebagai pelaku usaha terutama makanan
0: betul.
1: Berat itu memang harus antisipasi terkait ini. Karena masuknya ini juga bagaimana ya. Kita itu harus benar-benar real gitu loh.
0: Yeah.
1: Susahnya kan ini bukan hanya di itu saja. Jadi kita disurvei oleh Dinas Kesehatan di rumah kita. Apakah layak menjadi dapur apa itu dapur namanya SPPIRT, layak produksi atau enggak. Jadi jarak air bersih, bukan air kran ya, bukan air PDAM ya, kan itu nggak boleh ya. Air saya kan punya sumur bor sendiri ya. Nah itu jaraknya dengan toilet, dengan apa jamban ya, itu minimal 10 meter dari jamban.
2: Tidak boleh terlalu dekat.
1: Tak boleh.
2: Betul.
1: Itu alhamdulillah saya jaraknya agak jauh. Tapi sekitar 20 meter.
2: Sudah memenuhi.
1: Gitu.
2: Baik.
1: Nah, terus untuk cuci, pencucian atau apa itu beda. Jadi tempat cuci piring, cuci apa itu diusahakan dengan air mengalir yang sangat-sangat bersih. Gitu loh, ya. Saya itu kalau masak, saya apa masak itu pakai air galon, terus terang. Saya kalau masak yang saya konsumsikan itu pakai arus gerang. Tapi kalau untuk mencuci beras kan cukup dengan air
2: mengalir
1: bur itu. Tadi. Gitu, seperti bur. Itu. Jadi di sini susahnya kita itu di lab, Mas. Jadi pecel ini di lab.
2: Sampai segitu.
1: Di lab, ya memang lab juga nggak gratis gitu.
2: Iya betul, cuman, baru mau bilang. Kan,
1: kita harus berterima kasih kepada Dinas Kesehatan, kepada Dinas Kopumdak selaku pembina kita gitu. Diarahkan, ayo Pak ini harus maju gini. Ya. Ternyata di situ nggak mudah itu loh. Kita itu pertama itu dikoreksi. Oh ternyata masih ada bakteri. Ya, itu
2: misalnya
1: tidak boleh, tidak lolos di lab.
2: Belum, masih revisi lagi
1: memang
2: nih.
1: Memang harus benar-benar real.
2: Nah itu prosesnya begitu ya.
1: Ternyata ketemunya ada macam-macam. Jadi yang bukan kok yang kita masak aja ya. Jadi terkait penggilingan itu memang harus benar-benar bersih.
2: Bersih.
1: Betul. Nah, kalau seperti ini kan memang benar. Memang harus benar-benar real dan susahnya di situ.
2: Satu kertas itu ya.
1: Nah, terus akhirnya kalau sudah lolos mendapatkan ini.
2: Itu finishnya mendapatkan sertifikat tersebut.
1: Akhirnya kita mendapatkan seperti SPPIRT, terus perizinan, namanya perizinan dari kantor perizinan ini ngurusnya. Kita dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan juga.
2: Oke, ini kita masuk lebih dalam lagi gitu ya, karena ini owner YKS Tuban juga. Nah yang membedakan dan juga yang membuat spesial dari pecel atau mungkin makanan besar yang sudah Bapak Ahmad Eko ini dagangkan ke masyarakat Kabupaten Tuban khususnya ini apa nih? Kalau misalnya boleh dijualkan ke pendengar RR Tuban sekarang yang mendengarkan siaran kita nih.
1: Iya, sebenarnya kalau untuk bumbu pecel ini, saya sebenarnya sudah seluruh Indonesia itu bisa.
2: Betul.
1: Dijual seluruh Indonesia bisa.
2: Iya.
1: Cuman ada kelemahannya, karena saya sendiri juga orangnya nggak ingin ribet. Intinya itu saya jualan, saya butuh yang instan gitu loh. Intinya jualan dapat uang selesai. Kalau ini kan misalkan dititip-titip di minimarket, kan itu harus nitip dulu.
2: Harus
1: nitip dulu. Saya itu paling nggak suka seperti ini gitu loh, karena butuh apa ya, butuh modal banyak.
2: Butuh effort modal lebih banyak lagi.
1: Cuman kelebihan dari yang kita jual, memang yang saya jual itu khasnya itu antara Tuban, sebenarnya ya antara pecel Tuban, itu kalau Tuban kan khusus Tuban itu ada pedes asin ya pecelnya. Kalau saya kan saya kolaborasi ini ada pedes, ada asin dan manis gitu.
2: Ada manisnya juga,
1: ada manis yang cenderung ke manisnya. Tapi di sini karena saya masuk ke Tuban otomatis kan ada mie, ada kering,
2: Tuban
1: di situ.
2: Beradaptasi lagi ya.
1: Padahal kalau di kota-kota lain.
2: Aslinya.
1: Karena saya sendiri bergurunya ini pecel ini dulu di Madiun.
2: Madiun langsung. Wah.
1: Wow. Alhamdulillah kan karena saya juga suka masakan yang manis, agak manis. Akhirnya saya cenderung bikin seperti ini. Tapi kalau misalkan konsumen ingin bikin pecel yang agak pedes kayak gini ya, tinggal ngulekin lombok aja dimasukkan.
2: Ditambahkan.
1: Yang penting kan sesuai selera aja.
2: Sesuai selera aja.
1: Tapi kalau untuk spesial saat ini yang saya hidangkan ke masyarakat ya.
2: Betul.
1: Emang saya juga menggunakan daun jati.
2: Oh iya, daun jati.
1: Daun
2: jati
1: kalau daun jati saat ini kan agak kering.
2: Iya.
1: Saya ganti dengan daun pisang.
2: Pisang.
1: Agak lumayan.
2: Iya sih jati hari ini kering sekali.
1: Betul.
2: Baik, itu tadi ya pendengar ya. Kita bergeser terlebih dahulu karena ini job desk-nya dari Bapak Ahmad Eko ini ternyata tidak hanya menjadi owner YKS Tuban saja, ternyata merangkap menjadi Ketua Paguyuban CFD Kabupaten Tuban. Nah ini sebagai Ketua Paguyuban Car Free Day Tuban sekaligus juga pemilik usaha kuliner. Ini Bapak Ahmad Eko ini gimana tanggapannya melihat potensi pasar dan juga dinamika para pelaku UMKM kuliner khususnya yang ada di Tuban saat ini Pak?
1: Kalau untuk pasar yang ada di Kabupaten Tuban terkait Car Free Day ini ya, saya menjelaskan terkait Car Free Day ya. Car Free Day itu saya rasa alhamdulillah saat ini memang aman-aman saja. Konsumennya, pengunjungnya juga sangat banyak gitu loh. Okay. Alhamdulillah juga sangat banyak. Terus di situ kita juga menghadirkan welcome kit ya. Nah, itu dari timur. Yang barat kita masih belum bisa. Karena apa? Namanya juga petugas operasionalnya itu kesusahan. Dengan jam 6 pagi, jam 10 harus sudah steril. Otomatis berapa jam kita bekerja?
2: Iya, nah, hanya kita, sebentar sekali, betul.
1: Iya, otomatis kan kita juga mengangkat peluang usaha masyarakat di situ. Di situ juga dari pagi kalau kita amati sih, karena meskipun di CFD ini 17-an ya Mas.
2: 17-an.
1: Banyak betul. Kegiatan RT.
2: Iya,
1: jalan
2: lagi.
1: Jalan sehat dan lain-lain.
2: Ada, betul.
1: Ya, event-eventnya banyak. Pengunjungnya berkurang, tapi gak berkurang banget gitu loh. Cuman pedagang banyak yang libur. Liburnya karena mengisi mungkin di 17-an.
2: Iya, standnya yang ada di daerahnya mungkin.
1: Pedagangnya juga dituntut oleh RT untuk ikut jalan sehat. Yeah. Nah, seperti itu. Intinya kan banyak yang libur di setiap 17 Agustus. Memang gak, memang banyak yang libur pedagang. Kurang lebih dari sekitar 384 pedagang yang libur itu kurang lebih 100-an lebih lah.
2: 100 lebih ya?
1: Yang datang hanya 200 pendapat. Cuman diisi ya itu tadi pedagang-pedagang yang tambal sulam, waiting list.
2: Waiting list, sama betul.
1: Sponsorship.
2: Nah, mengatur 380 sekian itu tadi UMKM seperti apa Pak? Sebagai ketua paguyuban CFD ini, bagaimana ribet?
1: Kalau hanya saya sih Mas, saya sendiri itu sangat berat.
2: Sangat berat, betul.
1: Karena saya itu dibantu beberapa, bukan hanya support dari pemerintah daerah ya.
2: Betul.
1: Terutama yang support kita kan dari Dinas Kopumda saat ini, dari Pak Gunadi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pak Gunadi. Dan Bu Ninin, justru bahkan dari asisten ekonomi pemerintah daerah itu dari Pak Agus Wijaya itu mensupport kita.
2: Supportive.
1: Jadi
2: baik.
1: Tanpa ada support beliau juga, tanpa ada gotong royong sama teman-teman, susah banget Mas. Susah. Dulu itu enggak seperti itu. Dulu itu sebelumnya hanya sekian, namanya Car Free Day kan kita sebenarnya memahami, cuman kadang keluar masih ada kendaraan keluar masuk sama sekali. Dan saat ini saya sudah sterilkan. Jadi tidak ada kendaraan yang masuk sama sekali, meskipun itu dibuat properti. Jadi mohon maaf nih, kalau di harian kan pedagang-pedagang kecil pinggir jalan ada yang pakai sepeda motor.
2: Ada, betul.
1: Dinaikkan gerobaknya, pentol dinaikkan di gerobak sepeda motor.
2: Betul,
1: itu
2: betul.
1: Kan properti Mas.
2: Itu properti, betul.
1: Ada yang tosa, ada yang mobil.
2: Ada yang tosa, betul.
1: Nggak ada sama sekali di CFD.
2: Okay.
1: Jadi sepeda motor dikeluarkan di area Car Free Day, harus memang real. Terus pedagangnya itu yang biasa rombongnya ditarik, dia bawa meja.
2: Ada mejanya,
1: iya, baik. Penuh perjuangan. Tapi itu juga sebenarnya sulit Mas sebenarnya. Sebelumnya sulit, kita itu harus seperti itu. Wah, wes intinya yang mau. Harapan saya kan yang mau diatur saja, kita fasilitasi tempat. Yang tidak mau ya silahkan keluar, kan gitu.
2: Betul.
1: Loh, karena kita itu mengatur orang yang mau diatur. Ya nggak mau ya sudah, nggak usah. Nggak usah jualan gitu. Ya Alhamdulillah semua nurut semua dari sekian pedagang itu. Alhamdulillah saat ini memang ngikuti aturan yang ada. Kalau untuk mengangkat ekonomi jelas terangkat ekonomi masyarakat di situ. Karena kita juga harus laporan setiap bulan, satu bulan sekali laporan omset.
2: Ada laporan omset.
1: Ada laporan omset. Jadi yang diketahui oleh Dinas Kopumda.
2: Dan sejauh ini seperti apa Pak? Maksudnya laporannya apakah ekonominya atau mungkin pertambahan dari jumlah UMKM ini semakin meningkatkah? Atau mengalami fluktuatif atau seperti apa Pak?
1: Namanya juga usaha ya Mas.
2: Iya.
1: Ini naik turun itu.
2: Ada, betul.
1: Kalau saat ini memang karena di sini banyak kegiatan 17-an, otomatis agak menurun omset para pedagang.
2: Okay.
1: Tapi setelahnya itu biasanya naik lagi.
2: Stabil lagi, naik lagi.
1: Turun tapi gak turun-turun banget. Masih banyak pengunjung yang datang. Intinya seperti itu.
2: Ini kalau CFD sendiri di Tuban ini sudah dari kapan Pak?
1: Dari tahun 2013.
2: 2013 betul. Itu ya?
1: Tahun 2013, dan waktu itu kan saya masih beberapa orang saja.
2: Beberapa orang saja.
1: Niat. Dan sekarang sudah kurang lebih sekitar 23 sampai 30 sama petugas-petugas keamanan, petugas kebersihan, korlap. Jadi Di situ ada beberapa Pak, memang beberapa grup yang tersampaikan gitu. Jadi di KFD itu ada grup CFD milik bersama. Di situ ada OPD tadi, terkait, ada baik dari Polres, dari Dinas Kopumda, Kepala Dinas terkait itu semua ada. Dari kesehatan, jadi semua bisa mensupport. Nah, terus khusus pedagang, itu semua khusus pedagang yang ada di CFD totalnya sekitar 384 saya amati di grup itu. Terus itu sudah resmi. Yang lainnya kan masuknya ke waiting list.
2: Ada waiting list.
1: Terus selanjutnya ada lagi grup Korlap. Nah, koordinator lapangan. Koordinator lapangan itu menyusun beberapa tim keamanan, termasuk yang di timur, yang tengah dan barat. Jadi di CFD itu sebenarnya sangat aman untuk masyarakat umum. Ada misalkan kok ada non sewu ya, gepeng itu peminta-minta. Terus topeng monyet, terus ada yang itu juga kita keluarkan di area. Jadi
2: mau biar, tidak mau ya?
1: Iya, biar pengunjung itu memang harus dituntut seperti itu. Kita itu harus dituntut. Akhirnya kita beri himbauan dari himbauan papan sekian, terus nanti jam sekian tidak diperbolehkan terkait pengemis atau topeng monyet masuk atau pengamen masuk di area Car Free Day sampai jam 10 gitu. Ya memang di situ terus setelah grup itu ada lagi yang namanya grup utama. Grup utama itu yaitu para relawan.
2: Nah, yang diisi beda lagi nih ya.
1: Iya, yang diisi saya dengan teman-teman relawan termasuk ada ketua unit sosial, ketua unit lingkungan, terus pembukuan, ketua unit ekonomi, termasuk keuangan dan lain di situ ada semua. Ketua unit keamanan itu ada. Terus lanjut setelah itu di itu yang berbasis free ya, maksudnya relawan ya.
2: Itu relawan.
1: Terus selanjutnya ada lagi grup yang inti gitu loh. Grup inti itu
2: beda
1: khusus
2: lagi.
1: Pembukuan sama sekretariat, bendahara, seperti itu, wakil, dan itu saja gitu loh.
2: Luar biasa. Ada banyak ternyata grup-grupnya banyak, pun.
1: Makanya kita itu kalau rapat mas, kalau rapat itu diagendakan di grup utama. Jadi kalau rapat sama pedagang kan kita susah. Kalau misalkan ada problem di pedagang, yang kita ambil itu kelompok. Jadi setiap selain yang free ya, selain yang relawan ya, selain pengurus ya, itu masih ada lagi pengurus yang mau kerjasama dengan kita. Contoh ini, saya kan 384 pedagang. Kalau tidak saya ambil satu persatu per kelompok, itu saya susah. Otomatis di situ kan ada sekitar 20 ketua kelompok. Jadi yang saya ajak rapat kalau ada kegiatan yang memang
2: penting
1: menampar kita, itu saya panggil ketua kelompok satu persatu, saya ajak rapat. Nah, di situ
2: kepala-kepalanya saja begitu ya.
1: Iya, kepala-kepalanya saja dan dia dikoordinir oleh banyak teman-teman yang
2: ya
1: alhamdulillah mereka juga ketua-ketua kelompok itu juga respon semua.
2: Kooperatif juga ya.
1: Kooperatif waktu kita undang rapat datang. Itu yang saya akhirnya saya itu punya, saya itu berjuang untuk teman-teman. Meskipun saya itu bukan pegawai, bukan apa, tapi saya memperjuangkan teman-teman senasib seperjuangan gitu loh. Intinya yang benar-benar membutuhkan gitu loh. Perlu banyak orang ya, kita harus berhati-hati. Betul. Setiap langkah itu kita harus hati-hati. Meskipun saya sebagai ketua, apapun yang akan masuk ke, katakanlah di berita publik, misalkan ya, kan itu banyak-banyak media di situ.
2: Iya.
1: Banyak media yang datang. Jangan sampai kita itu dinilai oleh masyarakat bahwa, oh CFD itu kurang baik, gini. Jangan sampai gitu, seperti itu.
2: Wow, ini ternyata berat dan juga menarik juga ya.
1: Sangat berat.
2: Tantangan yang sudah dihadapi oleh Bapak Eko Suwandi ini. Nah ini balik ke tema kita pada sore hari ini Bapak Eko. Ini adalah menumbuhkan kepercayaan konsumen begitu ya. Nah ini menurut Mas Eko nih, apa fondasi yang paling utama ini agar pembeli percaya dan juga setia begitu ya pada sebuah produk kuliner khususnya?
1: Yang pertama itu sebenarnya terkait itu rasa.
2: Rasanya betul.
1: Terus yang kedua ya ini, ya berarti dia memang harus punya halal. Contoh seperti ini harus ada izin usahanya, misalnya seperti itu. Jadi memang ini poin yang harus benar-benar konsumen itu wajib tahu terkait ini. Bahwa kita itu melayani mereka itu bukan hanya terkait rasa saja. Nah, itu yang pertama rasa, yang kedua halal, yang ketiga itu bersih. Ya kan? Nah, yang keempat itu dan ada lengkap di sini perizinannya.
2: Perizinannya itu. Wah, itu kalau misalnya pendengar yang sekarang menjadi pelaku UMKM juga mungkin bisa didengarkan juga ya, karena itu tadi tiga faktor yang penting sekali ya.
1: Sangat
2: agar penting. Menarik pelanggan dan juga setia itu tadi. Ya. Wah, kita jeda sebentar begitu ya. Kita akan rehat sejenak. Kalau misalnya pendengar ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Eko Suwandi, monggo silakan. Tapi kita sabar dulu, tahan dulu, karena masih banyak lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di UMKM Bicara edisi tanggal 17 Agustus 2026 pendengar.

0: Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan Bapak Ahmad Eko Suwandi begitu ya, yaitu owner YKS Tuban dan sekaligus juga ketua paguyuban CFD Tuban. Masih semangat, Pak?
1: Semangat.
0: Karena juga ini peringatan hari 17 Agustus begitu ya, Pak ya. Yeah. Kita juga harus membawa semangat kemerdekaan terutama dengan tema kita pada sore hari ini tentang tumbuhkan kepercayaan konsumen di bidang kuliner. Masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin bertanya begitu ya di WhatsApp kami di 0851-9626-4186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756. Sudah ada beberapa pertanyaan, Pak, yang masuk ke WhatsApp-nya dari Ratuban, mungkin saya bacakan begitu ya.
1: Iya, nanti
0: satu persatu dulu, iya. Betul. Ini dari Pak Joko di Tuban. Selamat sore Mas Eko. Saya pengagum YKS Tuban dari awal buka.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Joko.
1: Luar biasa.
0: Okay. Untuk pelaku UMKM kecil seperti kami yang jualan di CFD, bagaimana cara paling ampuh membangun branding dan kepercayaan pembeli di tengah banyaknya pesaing yang jualannya mirip-mirip? Wah, ini kritis juga nih. Iya. Monggo silakan dijawab.
1: Terkait itu sebenarnya kita yang pertama itu harus percaya diri ya.
0: Percaya diri, betul. Diri.
1: Seperti tadi yang kedua yaitu rasa. Hmm. Terus yang ketiga tadi seperti ini harus punya, memang harus izin halal dan lain-lain. Terus selanjutnya yang keempat itu jenengan harus pintar-pintar memain media sosial.
0: Itu juga penting,
1: itu
0: betul.
1: TikTok atau kalau saya kerjasama dengan Grab juga. Tapi kalau minggu saya nggak berani.
0: Nggak buka di Grab,
1: betul. Apa? Pelanggan saya kalau minggu full, kalau Grab minggu akhirnya harus antri-antri kelamaan. Yeah. Nah itu harus Grab Food namanya ya,
0: betul,
1: Mas ya.
0: Betul, betul.
1: Ya itu cukup itu. Kalau untuk yang penting jangan kita itu selaku pelaku usaha, jangan sampai jenengan itu punya rasa malu untuk menawarkan. Misalkan ini ada orang-orang berjalan, monggo pecelnya, monggo usahanya apa. Itu harus selain di media, selain di media sosial itu, era-era digital kan sekarang
0: ya, betul.
1: Apapun bisa, misalkan bikin AE dan lain-lain kayak gini kan bisa kita.
0: Bisa.
1: Cuman itu kan di media, tapi kalau sudah di Car Free Day itu kan pengunjung.
0: Berhadapan dengan, langsung.
1: Dengan sengitnya penjualan yang saat ini yeah. memang kita itu harus berhadapan dengan beberapa orang. Yang dulu, bahkan yang dulu itu jualan baju, tak amati sekarang jualan nasi, Mas. Jadi nasi pecel itu sekarang tidak hanya 1, 2, 3. Kalau yeah. dulu kan saya ada di DD, terus ada lagi yang timurnya itu 3 jam saja. Terus ada lagi yang di...
0: Bertambah lagi. Lagi.
1: Sekarang yang sekiranya yang jualan non-makanan, yang sepi, itu beralih ke makanan.
0: Nah, makanan, betul.
1: Itu yang saya acungi jempol gitu loh. Itu memang harus seperti itu. Bersainglah dengan persaingan yang sehat.
0: Persaingan
1: jangan
0: sehat,
1: sampai jenengan itu bersaing kok marah-marah dengan sekiranya kok hadapan yeah. saya dengan ini ya. Kita itu harus bersama terkait ini untuk menjalin kerukunan. Agar kita itu dipercaya oleh masyarakat umum.
0: Yeah,
1: contoh betul. Saja ini.
0: Yeah.
1: Jualan di pasar contoh ya. Ini kan bukan pasar ya. Yeah. Car Free Day ini bukan pasar.
0: Betul.
1: Contoh di pasar itu di sini ada yang jualan beras pas. Depannya juga beras.
0: Iya.
1: Sampingnya juga ada yang beras.
0: Ada.
1: Nah, kalau kita punya nyali ciut, otomatis kan kita minder. Wah, kabeh kok beras gini. Kita enggak boleh seperti itu.
0: Betul.
1: Padahal di Car Free Day itu ada spes-spes tertentu. Jadi misalkan nih, saya jualan nasi pecel, jarak berapa? Cret. Kurang lebih sekitar 5 sampai 6 pedagang itu baru pecel lagi.
0: Pecel lagi ya.
1: Lagi ke sana ada pentol, ada es teh, ke sana lagi ada beda lagi. Memang beda-beda. Memang kita itu cara ngelolanya di CFD itu sengaja tidak berdekatan.
0: Yeah,
1: kalau
0: betul.
1: Berhadapan sih enggak masalah.
0: Masalah
1: kalau
0: ya.
1: Berdekatan, contoh nih, saya harus jualan pecel. Kok jajaranku pas pecel, ya kan enggak etis.
0: Tidak etis, betul.
1: Enggak baik. Yeah. Harus ada spes. Jadi sekitar 5-10 pedagang baru pecel lagi. Makanan, minuman ya sama. Seharusnya seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau untuk terkait pesaing itu ya yang penting kita selaku pelaku usaha. Yang pertama yaitu tadi, kita harus percaya diri. Percaya diri dan menawarkan sesuatu itu memang tidak mudah. Gitu. Harus mudah senyum. Karena yang dikatakan seperti sebelumnya, saya tahu itu pembeli itu raja.
2: Iya.
1: Nah, jadi raja, terus jadi kita itu harus melayani raja tersebut dengan baik. Mm-hmm. Kalau ingin mendapatkan customer yang lebih banyak, mm-hmm. pelanggan yang lebih banyak, mm-hmm. seperti itu.
0: Wah, ini iya. terjawab sekali ya pertanyaan dari Pak Joko tadi. Ternyata.
1: Terima kasih Pak Joko.
0: Iya. Yang pertama tadi kuncinya adalah percaya diri begitu percaya ya, diri. Sesama pelaku UMKM itu tadi. Nah ini ada pertanyaan kedua ini mungkin yang sekaligus juga menutup perjumpaan kita ya di pertanyaan atau sesi pertanyaan yang sudah kami lemparkan ke peringkat RR Tuban dari Ibu Sri di Semanding Tuban. Halo Mas Eko, saya sering belanja kulineran di CFD Tuban. Kadang suka khawatir soal kebersihan pangan kalau jualan di tempat terbuka. Nah dari paguyuban sendiri, apakah ada imbauan atau aturan khusus untuk para pedagang CFD agar makanan yang dijualnya tetap higienis dan aman bagi pembeli? Nah ini masalah higienitas nih pendengar iya, ya. Monggo silakan.
1: Oke, terima kasih Bu Sri, matur sembanuun. Yang penting Bu Sri itu mohon maaf terkait ini jangan sampai khawatir. Karena di CFD itu ya. Rata-rata yang pertama sudah halal.
0: Terus sudah halal betul.
1: Yang kedua bukan hanya itu, kita itu juga disurvei oleh Dinas Kesehatan. Hmm. Jadi ya itu tadi ketahanan pangan termasuk kebersihan pangan. Hmm. Nah, misalkan kok itu terbuka, misalkan kan terbuka kan hanya sekali saja.
0: Betul.
1: Misalkan di situ kan ada etalase terus ada lagi yang memang harus di CFD itu pakai supit sama sarung tangan.
0: Iya.
1: Yeah. Memang harus itu.
0: Memang jadi harus
1: diharuskan. Saya jualan nasi pecel nggak boleh comok-comok gitu. Itu kan nggak higienis
0: juga. Iya, yeah, terlihatnya
1: memang
0: juga.
1: Betul. Ibu Sri itu saya amati mungkin pengamat mengamati juga, tapi alhamdulillah di CFD itu saya rasa sudah aman, sangat aman sekali terkait itu. Memang layak konsumsi lah, karena memang kita diawasi oleh Dinas Kesehatan juga.
0: Ada pengawasan dari Dinas Kesehatan
1: betul.
0: Juga.
1: Okay, jadi saya sebagai pelaku usaha yang memang benar-benar mau melayani masyarakat, ya memang harus. Semua punya saya itu jenengan amati, ada penutupnya semua.
0: Jadi apa dong
1: yang bersifat wajib gitu. Contoh ya misalkan kan ini ada pedagang pentol apa ya pentol Korea atau pentol apa itu kan terbuka. Tapi kan gak terbuka plus di situ ada payung sebagai penutup.
0: Betul.
1: Takutnya kan yang dari atas jatuh. Misalkan kan ada apa ya namanya burung.
0: Iya.
1: Iya. Takutnya di situ. Memang semua sudah. Tapi kalau untuk terkait debu itu kan. Di situ selama kita di atas itu masih aman sih, tapi kalau sudah dasar di bawah terus masakan matang itu nggak layak konsumsi sebenarnya. Semua sudah di atas semua dan pakai meja, itulah yang bagus. Saya amati di semua di CFD itu sudah layak konsumsi.
0: Sudah layak konsumsi layak begitu konsumsi. Ya, dan juga
1: higienis
0: juga higienis, gitu ya. Baik, itu sudah terjawab juga ya pertanyaan dari Ibu Sri tadi. Iya. Nah ini juga kita balik ke temanya Pak.
1: Iya.
0: Ini mungkin kalau di 2026 ini banyak begitu ya pelaku UMKM yang ada di kuliner CFD Tuban itu tadi ya. Ya mungkin bisa dikatakan baru memulai usahanya juga. Nah ini tentunya ada tantangan terbesar yang mungkin mereka lakukan atau mereka jalani ini untuk membangun reputasi itu tadi. Nah ini bagaimana pandangan dari Mas Eko terkait hal tersebut begitu ya. Tentang reputasi dan juga baru merintis.
1: Ah gitu. Kalau gimana? Baru merintis gini. Ya saya itu welcome ya sebenarnya untuk. Apalagi kita itu tiba-tiba ada orang yang mau jualan. Datang bawa dagangan. Sebenarnya kan kita sudah penuh mas di situ.
0: Yeah.
1: CFD sudah penuh. Kita tolak. Tapi mereka itu datang susah payah bawa dagangan mateng juga.
0: Iya, kan, apalagi kalau makanan
1: kalau itu tadi. Kalau yang lainnya kan kita bisa keluarkan. Tapi selama ada space kosong, ya saya persilakan. Tapi dengan satu syarat.
0: Betul.
1: Yang dijual itu benar-benar higienis dan halal, layak jual.
0: Iya, betul.
1: Yang masuk, misalkan waiting list yang masuk itu memang harus punya NIP, punya halal juga.
0: Yeah.
1: Kalau belum ya memang harus kita arahkan ke instansi yang menangani itu.
0: Diurus terlebih dahulu begitu
1: ya.
0: Betul.
1: Kalau untuk terkait itu ya, yang penting untuk pelaku usaha yang baru, intinya dimanapun itu ya, dimanapun memang mereka itu harus punya jiwa yang tahan banting.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai jiwane jenengan tuh minder terkait ini, oh aku kok wis ono saingan ini, gak boleh seperti itu. Ya harus bersikukuh terkait itu, memang harus apa yang harus dijual terus biar dia itu yakin dan nanti followernya banyak,
0: nah,
1: ya itu tadi. Ya kita harus main media, main apa ya, seperti itu.
0: Harus kecap dengan teknologi itu tadi juga ya Pak ya.
1: Oke, betul. TikTok, nah, sekarang kan TikTok sambil live joget-joget ini juga gak masalah.
0: Banyak, betul.
1: Yang penting itu, ya melihatkan ke publik itu bukan bukan apa ya, bukan semacam apalagi yang dikonsumsi banyak orang itu jangan main comot-comot gitu.
0: Iya, higienitas itu tadi, betul. Wah, ini banyak insight dan juga ilmu juga yang saya dapatkan jujur ini ternyata. Dari pelaku UMKM, dari sisi pelaku UMKM juga ternyata harus diperhatikan banyak halnya itu
1: selain
0: tadi
1: rasa,
0: ya. Selain rasa itu tadi, rasa, betul.
1: Rasa sudah harus nomor satu.
0: Nomor satu, UMKM. Betul. Kalau itu masalah kulinernya begitu ya, iya. Pak ya. Nah ini karena sebentar lagi Pak tidak terasa waktu akan masuki pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin pertanyaan penutup di UMKM Bicara edisi tanggal 17 Agustus 2026 kali ini mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ahmad Eko Suwandi.

0: seluruh seluruh pedagang car free day ya, pelaku UMKM ya. Intinya itu jangan sampai kita itu menyerah gitu loh. Meskipun intinya laku katakanlah nggak seberapa, modalnya balik tapi nggak dapat untung, itu jangan sampai menyerah. Memang harus maksimal, harus maksimal berjualan, dan jagalah keamanan, ketertiban, dan aturan yang ada di paguyuban.
1: Mm-hmm.
0: Terus yang kedua, bagi masyarakat umum, saya mohon dengan sangat,
1: yeah,
0: jangan melanggar aturan yang ada di paguyuban. Contoh ini ya,
1: mm-hmm,
0: yang saya amati. Ini pesan saya, masih ada kendaraan masuk dari masyarakat yang belum tahu bahwa itu car free day.
1: Nah,
0: kita
1: itu
0: harus mengarahkan.
1: Yeah.
0: Otomatis kan kadang itu, ya mohon maaf, enggak semua masyarakat itu paham terkait itu. Ada yang tiba-tiba nyelonong, apalagi orang tua. Saya rumahnya sini.
1: Yeah.
0: Nah, otomatis ya kita itu ya bukan masalah. Mau mengeluarkan dengan paksa, terus dia marah, daripada kita marah ya kita arahkan pelan-pelan. Pelan-pelan ya Pak, ini pejalan kaki tidak boleh.
1: Mm-hmm.
0: Ya, harapan saya kepada masyarakat, pesan saya kepada masyarakat, tolong kalau ke car free day ikuti aturan yang ada. Yang pertama itu. Yang kedua, yeah, jagalah kebersihan, terutama ya Mas,
1: yeah,
0: jagalah kebersihan, terutama itu bukan hanya pendatang, bukan hanya pengunjung masyarakat saja, mm-hmm, pedagang juga wajib,
1: yeah,
0: wajib menjaga kebersihan. Terus yang kedua, jagalah barang-barang berharga.
1: Contoh, yeah, betul,
0: misalkan kok apa ya, insya Allah kalau di CFD itu selama itu banyak yang amanah daripada tidak amanah.
1: Betul.
0: Contoh ini, HP ada yang locker, masuk di locker ya.
1: Yeah.
0: Nah, kemarin juga saya menemukan tas sama handphone, tak titipkan ke Pak Gozi kalau nggak salah, itu nanti akan dimediakan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi seperti itu. Mm-hmm. Contoh ini, jangan sampai terjadi hal misalkan masyarakat ya, mas, pengunjung ya contohnya, yeah, ya. Jangan sampai jenengan menemukan sesuatu yang bukan haknya itu diambil.
1: Mm-hmm.
0: Yang enggak baik kan itu, Mas.
1: Yeah, betul.
0: Contoh ini, ada HP jatuh di CFD. Itu tiba-tiba hilang.
1: Yeah.
0: Nah, itu. Ya alhamdulillah selama ini kok pengunjung-pengunjung yang ada CFD itu sangat baik semua.
1: Nah, itu betul.
0: HP jatuh jeblek, ketemu,
1: dilaporkan, iya,
0: ketemu,
1: iya,
0: diserahkan, iya, di paguyuban, di pusat informasi. Jadi informasi menampung,
1: betul,
0: akhirnya informasi timur, tengah, dan barat itu menampung semua terkait,
1: mm-mm,
0: terkait itu. Jadi kita umumkan pakai pengeras suara,
1: yeah,
0: yang merasa kehilangan ini mohon untuk merapat di pusat informasi barat,
1: betul,
0: merapat di pusat informasi tengah.
1: Nah,
0: karena kita amankan.
1: Betul.
0: Terus, bukan hanya itu, contoh uang, nominal sejumlah uang.
1: Mm-mm.
0: Yang sering itu uang malahan. Cuman kita harus meyakinkan bahwa,
1: iya, yang make sure itu dulu, betul,
0: nominalnya berapa. Misalkan kok saya ada yang menemukan uang. Bener loh, ada pengunjung yang luar biasa di CFD itu. Menemukan uang kalau gak salah sekitar 300 lebih.
1: Yeah.
0: 300 sekian.
1: Waduh, itu lumayan.
0: Kembalikan ke saya, ke pengurus. Mm-hmm. Pak, saya menemukan sejumlah uang sekian. Mm-hmm. Loh, oh iya, uang saja loh, tanpa ada identitas KTP atau apa. Akhirnya saya umumkan dari pusat informasi tengah,
1: ya,
0: barat dan timur, kita umumkan. Akhirnya orangnya menemukan, kita umumkan orangnya datang. Akhirnya sih kita main tebak-tebakan, nominal berapaan.
1: Ya
0: kan? Kan kita
1: ya, harus seperti itu, betul.
0: Nominal berapaan dan jumlahnya berapa gitu. Akhirnya ketemu punyanya, haknya ya kita kasih.
1: Kita berikan lagi, betul. Wah, ini luar biasa sekali ya, Bapak Ahmad Eko Suwandi ternyata. Nah, ini projekan, satu lagi ya, kalau gitu projekan mungkin harapannya untuk di CFD Tuban ini untuk jangka panjangnya seperti apa, Pak?
0: Kalau jangka panjang CFD, saya harapkan saya itu punya generasi penerus. Makanya saya itu menciptakan anak-anak muda yang profesional.
1: Betul.
0: Contoh ini ya, mulai naik sekretariat, pembukuan itu dari anak-anak muda semua. Kita yang sudah tua nanti kan ada generasi penerus selanjutnya.
1: Yeah.
0: Dan harapan saya kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Tuban, harapan saya ayo kita support CFD ini lebih maksimal, lebih bagus, dan kelihatan ya mulai saat ini memang saya bangga karena di situ ada dari yang mensupport dari sponsor,
1: artinya
0: welcome gate,
1: itu luar biasa, KT, betul,
0: itu luar biasa,
1: iya, itu luar biasa,
0: terima kasih banyak ya, itu sudah menjadi ikon bahwa CFD, CFD Tuban ini ada ikon, seperti masuk pintu masuk sudah welcome, selamat datang di Car Free Day Tuban, kan gitu.
1: Wah, ini semoga terwujud juga harapan-harapan besar yang akan dan juga semoga diraih begitu ya di

0: CFD Kabupaten Tuban ini. Kami ucapkan terima kasih Pak untuk Bapak Ahmad Eko Suwandi telah memberikan edukasi dan juga obrolan yang sangat luar biasa di sore hari ini karena waktu juga sudah memasuki pukul 4 waktu Indonesia bagian
1: tidak
0: barat.
1: Terasa, ya?
0: Iya, tidak terasa sekali bahkan.
1: Justru malah saya nambah lagi 1 jam lagi.
0: Pengennya seperti itu, Pak. Saya juga pengen belajar banyak gitu tentang bagaimana UMKM berbicara dan juga bagaimana UMKM ini berkembangnya itu seperti apa. Tapi karena waktu juga dan selain kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan info prima yang akan mengudara di pukul 4 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian barat. Bapak Ahmad Eko Suwandi sukses selalu.
1: Amin.
0: Semoga usahanya lancar juga, semoga berkembang lagi.
1: Amin.
0: Dan juga semoga CFD dari Kabupaten Tuban ini juga bisa berkembang pesat menjadi ikon di Kabupaten Tuban. Terima kasih.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya Indonesia kemerdekaan. Tersebut di
1: Kota Kediri menekankan pentingnya menjadi
0: HUT ke-81 kemerdekaan kehidupan bermasyarakat di lingkungan pernegara
1: Wijaya Kota Kediri pada Senin
0: 17 Agustus.
1: Momen ini momen penting bagi kita semua. Finansial Prameswati
0: menyampaikan peringatan HUT
1: ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan dan memperlihatkan jiwa raga oleh karena itu kita sebagai

0: Bahwa HUT kemerdekaan ini diraih oleh para pahlawan kita dengan mengorbankan jiwa, raga, jiwa, dan raga. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga harga diri, menekankan pentingnya cara yang pertama harus terus belajar.
1: Kalau di hari kemerdekaan ini kita sudah tidak berkarya seperti pahlawan yang mengataskan penting, kita hanya berjuang untuk membangun negara.
2: Pendengar, warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia secara mandiri. Kepala Dusun Nogo hadir sebagai pembina upacara di atas kursi roda, menjadi inspirasi karena menunjukkan semangat nasionalisme. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi. Pendengar,
3: Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Lamongan, menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi. Upacara pengibaran bendera merah putih digelar di lapangan dusun setempat. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya warga dapat menggelar upacara kemerdekaan secara mandiri di lingkungan dusun. Sebelumnya, warga yang ingin mengikuti upacara bendera harus menuju ke pusat Kecamatan Sambeng. Kondisi tersebut membuat sebagian petani tidak dapat mengikuti upacara karena tetap bekerja di sawah. Bagi Suparno, Kepala Dusun Nogo, dengan keterbatasan fisik akibat stroke ringan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, Suparno tetap hadir dan menjalankan tugas sebagai pembina upacara. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk berdiri bersama warga memperingati kemerdekaan.
4: Bagi Suparno, ya, kita itu kan harus antusias semuanya. Kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
3: Tetap hadir yang menjalankan tugas
4: yang tidak ingin
3: upacara.
4: Yang tidak tahu itu sangat bangga Mas kalau Dusun Nogo itu mengadakan upacara.
5: Kita itu kan harus antusias semuanya.
4: Kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
3: Tetap hadir bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan HUT kemerdekaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi uang yang memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap perjuangan kemerdekaan. Pesan fisik Farin Reki melaporkan.
4: Upacara baru kali ini kita adakan.
3: Tetap hadir bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan.
2: Pendengar, sebagai wujud hadiah dari pemerintah pusat, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, Lapas Tuban serahkan remisi kepada 251 warga binaan pemasyarakatan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban menyerahkan remisi kepada 251 orang warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra menjelaskan bahwa remisi umum ini dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah remisi umum atau pengurangan sebagian masa hukumannya yang diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori kedua adalah remisi umum binaan pemasyarakatan yang langsung membebaskan sebanyak 6 warga binaan. Irwanto menegaskan pemberian remisi ini merupakan sebuah hadiah dari pemerintah kepada warga binaan agar dapat segera kembali ke masyarakat. Pemberian remisi ini juga dapat memotivasi warga binaan lainnya agar bisa menjalani masa hukuman dengan sebaik mungkin tanpa melakukan pelanggaran yang langsung membebaskan
7: remisi umum ini merupakan hadiah dari pemerintah terhadap para narapidana yang telah melaksanakan pidana dengan baik, dan kami harapkan melalui pemberian remisi ini dapat mengurangi tingkat hunian di lapas, mengurangi overcrowded yang terjadi di lapas rutan di Indonesia, serta kami harap mereka yang langsung bebas bisa segera kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam program pembangunan. Dan tentunya atas program yang diberikan selama menjalani pidana Lapas Tuban, mereka dapat menjadi wirausaha mandiri dan membangun Indonesia menjadi lebih maju.
6: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
2: Pendengar, Polda Jawa Timur memberangkatkan puluhan personel gabungan dan belasan ton bantuan logistik bagi korban bencana alam yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
8: Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Jawa Timur sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat. Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 11,62 ton. Bantuan logistik tersebut meliputi persediaan air bersih serta barang kebutuhan pengungsi.
9: Tak hanya bahan pokok, sebanyak 41 personel gabungan beberapa Jatimur turut diterjunkan ke lokasi terdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan menjaga keamanan.
8: Kapolda Jatimur, pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan tugas dengan dedikasi tinggi. Pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
10: Dalam misi kemanusiaan ini, total Jawa Timur, satu personel Polri Jawa Timur yang diberangkatkan terdiri dari Satrimob dan tentunya dengan Polda Jawa Timur yang Polair sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat dan tentunya dengan bagi perlengkapan yang lempar sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat gempa bumi bagi masyarakat yang
8: guna mendukung operasional di lapangan. Polda Jatim juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama.
9: Guna mendukung operasional di lapangan, Polda Jatim lapangan juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama
8: serta dua unit kendaraan pengolahan air bersih. Armada penyuplai listrik mandiri serta dua unit fasilitas pengolahan air bersih. Faris Yarbo melaporkan.
2: Pendengar, dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengatakan ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi memengaruhi kenaikan berbagai harga, terutama kebutuhan pokok. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
11: Ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi mempengaruhi kenaikan berbagai harga terutama kebutuhan pokok. Konsentrasi program S2 terapan teknik sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Sus mengatakan dampaknya menimbulkan efek berganda. Menurutnya dampak tersebut hampir pasti terjadi karena energi menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi. Sus siang juga mencontohkan sektor konstruksi sipil yang terdampak ketika terjadi perubahan harga material akibat konflik geopolitik. Ia menjelaskan perencanaan pembangunan gedung atau infrastruktur dapat dilakukan sebelum konflik terjadi dan diumumkan. Ketika proses tender berlangsung bersamaan dengan perang Amerika Serikat, Israel dan Iran, kontraktor menghadapi ketidakpastian harga.
12: Ketahanan energi, kelangkaan energi itu menentukan perubahan harga-harga lainnya, terutama kebutuhan pokok. Jadi multiplier efeknya itu hampir pasti. Sekarang misalkan kalau menurut kami di dunia konstruksi sipil bangunan. Ketika kita mendesain mau membangun infrastruktur di kampus ini salah satunya mau membangun pokok.
2: Pendengar, peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia. Mirota Surabaya menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
13: Tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia ini juga diramaikan Mirota Surabaya dengan menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Menurut Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, masyarakat Indonesia bisa merayakan kemerdekaan dengan mencintai kebudayaan di tanah air, salah satunya dengan menggunakan kebaya.
14: Momen 17 Agustus adalah hari perayaan kemerdekaan Indonesia, di mana seluruh momen ini kita warga negara Indonesia bisa merayakan kemerdekaan yang kita sudah jalani berpuluh-puluh tahun. Salah satunya dengan mencintai kebudayaan, salah satu kebudayaan itu dengan berkebaya. Nah, kalau dikaitkan antara budaya dan kebaya itu sangat saling ketergantungan. Jadi kalau misalkan kita suka berkebaya, itu juga otomatis kita mencintai budaya kita. Di dalam kebaya ada juga motif-motif yang tertuang, baik itu misalkan dari bordir, kemudian juga motif-motif alam Indonesia, baik itu satwa maupun lingkungan yang ada di Indonesia yang tertuang di dalam motif kebaya.
13: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai kemerdekaan saat ini masih semu.
15: Ini ada dua aspek, kemerdekaan dalam aspek yuridis dan kemerdekaan dalam aspek sosiologis atau ekonomis. Kalau dalam aspek yuridis, secara dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, Indonesia sudah merdeka dalam kapasitasnya sebagai yuridis yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di dalam masyarakat internasional. Namun secara sosiologis, apakah benar kita merdeka? Perlu kita pertanyakan apakah kesejahteraan kita sudah bagus, apakah pelanggaran hak asasi manusia kita sudah tidak terjadi, apakah korupsi di negara kita sudah tidak ada. Selama itu masih ada, maka dalam pandangan saya selaku Dekan Fakultas Hukum, ternyata kemerdekaannya masih semu.
13: Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono berharap pemerintah Indonesia memperhatikan potensi laut yang kaya sumber daya alam sehingga tidak dimanfaatkan negara tetangga. Farida Usnia melaporkan.
16: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke Madiun, pendengar, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
17: Baik, terima kasih Nindi. Kemudian kita di Kecamatan Sawangan Logo hari ini dalam acara di tengah sungai aliran Waduk Gunung untuk mengabadikan nilai yang berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.

0: Pemerintah Desa Nginteng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tengah sungai aliran Waduk Bendo pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut digelar di bawah jembatan lama yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kepala Desa Nginteng, Bima Sakti Putra, mengatakan upacara di lokasi tersebut menjadi upaya pemerintah desa mengabadikan keberadaan jembatan lama yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.
1: Ini kegiatan yang unik. Kenapa kita mengambil kegiatan yang ada di sungai? Karena apa? Di tahun 2027 nanti, kenangan yang ada di atas jembatan yang sudah 70 tahun akan dibongkar, diganti dengan jembatan yang baru. Maka dari itu kita membuat sejarah, dan nantinya menjadi cerita kepada anak-anak dan generasi berikutnya bahwa dulunya sebelum ada bangunan jembatan yang baru masih ada kenangan jembatan yang ini sejarah dari Panglima Jenderal Sudirman. Maka dari itu karena ada nilai historikal, kesempatan hari ini kita mengambil momentum upacara yang ada di sini.
0: Selain mengabadikan sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Pemerintah desa berharap sungai di wilayah Nginteng tetap bersih dan alami, sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata air. Sementara itu, salah satu anggota Paskibra, Valen Yolanda Anindita, mengaku upacara tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai petugas pengibar bendera. Menurut Valen, kondisi medan menjadi tantangan tersendiri selama persiapan, apalagi latihan hanya dilakukan 2 hari.
2: Baru pertama kali ini langsung di sini. Kalau takut sih ada, karena medannya yang curam, terus nggak rata. Medannya nggak rata, jadi kita kadang waktu latihan itu pasti terpelajar.
0: Meski singkat dan penuh tantangan, pengalaman itu menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang Valen serta masyarakat Desa Nginteng, Kecamatan Sawu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Nindi. Pemkab Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember. Bupati Jember ajak masyarakat rawat persatuan dan isi kemerdekaan. Anggi Widya melaporkan.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: HUT Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga. Dan pelayanan mobil home care itu simbol kemerdekaan, pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
5: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih Sandy. Harga daging sapi Malang naik Rp10.000. Penjualan pedagang turun hingga 70%. Berikut laporan Awang Sukmawan.
8: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam dua pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan, kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
9: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Ini sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
8: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
10: Ya, agak repot, Mas.
8: Repotnya gimana, Pak?
10: Ya, konsumen kurang. Kurang lebih 50.
11: 50 sekarang?
10: Gimana? 30.
11: Turun drastis.
12: Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu. Ya.
8: Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
13: Terima kasih Wisnu. Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep menjadi wadah pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang melatih disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Berikut laporan Rukaya Zain.
14: Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Pramuka tahun 2026. Kegiatan ini diisi berbagai aktivitas yang bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, serta karakter peserta didik. Berdasarkan agenda kegiatan, peserta mengikuti pendirian tenda dan gapura regu, pembinaan bersama pendamping, hingga pembukaan yang diwarnai pencak silat dan semapur dance. Peserta juga mengikuti PBB Buta, Yel-Yel Kreasi, Materi Tanggap Darurat Bencana, Master Chef, Unggun Ceria, hingga Lomba Akapela. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah. Menurutnya kegiatan semacam ini menjadi ruang penting untuk menanamkan karakter dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik.
15: Semoga kegiatan ini menjadikan menyatunya anak-anak dalam kegiatan kesamaan dan tentunya ada efek yang dilakukan dan yang disiapkan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab kita bersama.
14: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah mengatakan, kegiatan Kopas 5 dirancang dengan beragam aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Rangkaian kegiatan juga mencakup lintas alam, jerit malam, ulang janji, serta kegiatan penutup sebagai bagian dari pembentukan mental dan kemandirian peserta.
16: Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, semangat siswa yang luar biasa, dan seluruh dukungan dari wali murid untuk acara Kopas 5. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Semoga acara Kopas 5 ini memberikan banyak pengalaman kepada siswa kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, rela berkorban, dan tangguh dalam menjalani kehidupannya.
14: Melalui Kopas 5, sekolah diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bekerja sama, disiplin, mandiri.
13: Dini, silakan.
3: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tersebut sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono dan operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya. Melanjutkan perjalanan dari Dini Wardani pendengar ya. Kita hadirkan Surabaya sore ini. Tapi kita akan bergabung ya setelah ini untuk upacara penurunan bendera yang akan kita relaykan dari Pro 3 Jakarta pendengar. Nanti Anda bisa mengikuti dari 99,2 ya dan juga dari aplikasi RRI Digital untuk penurunan bendera merah putih pada sore hari ini pendengar ya. Anda bisa terus bergabung dan tentunya nanti Surabaya sore ini hingga Surabaya malam ini juga akan ditemani oleh Celia Cahyani. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

Bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Mudrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga ke pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selanjutnya.

0: dan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ikut lagi nih. Oh iya, cepet muter.
2: Kan yang ini?
1: Oh iya, macet di situ. Yuk, kanan berdua, awalah, kanan ini.
2: Macet ini.
1: Pasnya patah itu bang, kawat doang. Diongkek-ongkek patah. Oke siap.
3: Udah bersih tuh. Masih ada.
4: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

0: 我方打滚。好，阿六，一起来喊。
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari, tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan

asal sekolah, Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara.

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah

0: berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
1: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik penurunan
3: Sang Merah Putih.
1: Langkah!

2017 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Fransyogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharas Turiski Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

Anam! Anam!

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Riuh tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di depan.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga. Ya, Safira.
0: Ya, silakan Joshua.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda telah mengikuti proses dan mendengarkan bersama pendengar ya penurunan bendera merah putih pada hari ini ya. Dan tentunya masih ada proses untuk jalan kirab juga pendengar ya di yang akan dilaksanakan di sana pantauannya tentunya. Jadi Anda bisa terus melihat dan menyaksikan pendengar ya untuk yang sedang menonton bagaimana proses dari perjalanan ya pulang untuk bendera merah putih ya yang akan dikembalikan ke Monas pendengar ya. Anda bisa terus bergabung. Selain ini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar ya, dan tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Proses.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 089-616-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan pendengar, suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa di kota Surabaya. Ya, berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan juga digelar, ya, termasuk rangkaian upacara di Gedung Negara Gerahadi. Dan pada peringatan tahun ini, pendengar, ya, ribuan undangan yang hadir di Gerahadi juga mendapatkan bingkisan, ya, berupa buah dan sayuran hasil panen produk hortikultura dari pelajar SMA dan SMK se-Jawa Timur, ya. Tapi pendengar, ya, kalau melihat cuaca di sore hari ini, ya, dari BMKG diperkirakan cuacanya cenderung cerah berawan. Suhu kota Surabaya hari ini di kisar 26 sampai 33 derajat Celcius, tapi nggak tahu nih karena sudah menjelang malam, ya. Dan juga angin sekitar 12 sampai 18 km per jam. Nah, bagi warga yang masih menikmati hari libur kemerdekaan, ya, tentunya sejumlah pilihan hiburan juga banyak di kota Surabaya. Salah satunya film-film bioskop di Surabaya yang tetap beroperasi hari ini, ya. Terima kasih untuk pendengar, tetap semangat, ya, tetap jaga persatuan dan selamat menikmati suasana hari kemerdekaan bersama keluarga dan tentunya dengan orang-orang tercinta.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Suasana merdeka pendengar ya sore hari ini, bagaimana aktivitas Anda sore hari ini pendengar? Apakah berjalan dengan baik hari ini? Yang pastinya iya ya, harus ya pendengar ya. Apa namanya, sudah upacara pagi hari, udah dapat hadiah apa lagi pendengar? Apakah banyak hadiah-hadiah yang sudah didapat ketika di tanggal 17 Agustus ini, biasanya pengumuman ya? Atau masih ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba lagi kah yang nanti akan masih dilaksanakan pendengar? Lalu apa juga kegiatan Anda untuk di Surabaya sore ini ya? Gimana perjalanan yang mungkin dari luar kota, macet ataukah masih aman-aman saja pendengar? Atau bagaimana ya, karena masih suasana liburan nih, walaupun besok kembali untuk bekerja. Tidak apa-apa ya pendengar ya, walaupun satu hari harus dimaksimalkan ya, dimanfaatkan dengan baik.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini sore ini. Pemprov Jatim ya gelar upacara penurunan bendera merah putih yang diramaikan penampilan marching band dan siswi sekolah rakyat. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Anik Hasanah, pendengar.
2: Iya, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur, setelah pagi tadi melaksanakan upacara di detik-detik proklamasi atau peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada sore hari ini dilaksanakan upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tema untuk HUT RI tahun 2026 ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, pendengar, saat ini di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya diadakan atau ada persembahan marching band atau drum band yang dilakukan oleh para taruna dari 3 matra TNI, di mana marching band ini memberikan tampilan-tampilan yang atraktif kepada para peserta upacara penurunan bendera, di mana pada tahun 2026 ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengundang masyarakat untuk ikut serta menjadi peserta upacara, baik saat upacara pengibaran bendera maupun saat penurunan bendera pada sore hari ini. Selain adanya marching band, juga ada beragam persembahan. Selain marching band tadi, dari Bahana Suara Sangkakala Bawana SMA Negeri 1 Kepanjen, juga ada penampilan dari siswi Sekolah Rakyat Banyuwangi featuring paduan suara gabungan dari mahasiswa dan siswa. Ada 2 lagu nanti yang akan ditampilkan, yaitu Cengkir Gading dan juga Terbuang Dalam Waktu, sebelum nantinya pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Demikian laporan Ani Hasanah.
1: Baik, pendengar, laporan dari Ani Hasanah ya, yang sudah disampaikan bagaimana proses dari penurunan yang dilaksanakan di Grahadi, pendengar ya, tentunya, dan ada beberapa penampilan-penampilan dari marching band dan juga dari siswi sekolah rakyat ya. Kita masih menemani pendengar di Surabaya sore ini, yang pastinya Anda bisa terus stay tune, pendengar ya, di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Ini ada Pak Suranto yang kalau masih diberi jumpa lagi dalam siaran langsung Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-82, Selasa 17 Agustus 2027, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Suranto. Terima kasih Pak Suranto ya atas apresiasinya. Dan semoga kita masih berjumpa di tahun-tahun selanjutnya, pendengar ya. Kali ini saya mau ngobrolin tentang promo merdeka. Siapa yang sudah memanfaatkan promo merdeka, pendengar ya? Biasanya ini muncul dimulai awal bulan Agustus ya, promo-promo tersebut ya, pendengar ya. Ada kopi, belanja online, fashion, lalu juga ada promo tempat nongkrong ya. Tentunya pasti pernah kan di Instagram itu melihat tulisan promo 17 Agustus. Apakah tahun ini ada ya? boleh tuh yang sudah menikmati promo merdekanya, yang sudah tergoda ya. Karena mulai dari makanan dapat diskon, beli satu gratis satu. Biasanya cashback sampai promo yang kadang bikin tiba-tiba biasanya kayak enggak ah mahal. Terus bilang wah murah nih. Nah langsung deh 5 menit kemudian baru sadar loh. Ini sebenarnya sih enggak perlu-perlu amat ya pendengar ya. Nah ini nih yang biasanya manfaatin promo siapa ya? Apakah sudah memanfaatkan promo kemerdekaan pendengar? Kalau saya lihat sih belum ya. Ini lagi mulai buka-buka toko online nih buat ini, buat apa namanya, mencoba apakah benar promo-promo itu semuanya bisa dipakai pendengar ya. Ya gak sih, karena kita biasanya tuh penasaran ya sama promo-promo seperti itu ya, beli satu gratis satu. Tapi biasanya di bawah syarat ketentuan nih pendengar yang agak bete ya, dengan kalimat kuota terbatas.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Pendengar, kalau kita berbicara tentang promo ya. Kalau ngomong-ngomong soal promo, jangan sampai salah mengartikan ya, karena merdeka itu bukan bebas belanja apa aja, tapi bebas memilih mana yang memang dibutuhkan. Karena sudah tergiur dengan namanya promo ya. Kalau memang butuh promo menarik ya, kalau butuh ya cukup harus dengan apa namanya dicek dulu butuhnya mana, lalu jangan langsung check out pendengar. Nanti kalau check out tiba-tiba barangnya udah datang terus bilangnya gini, wah kayaknya kilaf nih gara-gara promo. Nah ini nih, memanfaatkan diskon boleh pendengar, tapi harus beli sesuai dengan apa yang diperlukan. Itu pendengar yang paling pasti. Jangan terburu-buru. Jadi jangan bela beli terus akhirnya kaget ya, karena promo di akunnya banyak, lalu juga ada cashback menariknya. Nah ini yang biasanya membuat kita itu hilaf untuk membeli semuanya.

0: bersih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Nggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Pendengar, kalau ngobrolin tentang promo ya, ini harus tahan. Karena apa? Karena itu tadi, takutnya itu menyesal. Menyesal kalau nanti promonya itu banyak. Barangnya yang hadir banyak. Apalagi nih pendengar ya, di tengah-tengah tanggal mau tua, mau enggak, mau mudah nih pendengar. Karena promonya tetap menggoda ya, karena bulan-bulan Agustus ini biasanya kalau ada promo, auto langsung check out, auto langsung langsung beli, langsung kalau kita bilang itu langsung, pokoknya langsung payment gitu aja tiba-tiba. Pernah gak sih gitu pendengar? Karena promo kemerdekaan itu bukan hemat, tapi kadang-kadang cobaan untuk godaan. Karena bulan Agustus itu memang banyak godaannya. Bukan cuma godaan ikut lomba 17-an, tapi juga godaan promo ya. Apalagi kalau sudah lihat diskon, cashback, beli satu gratis satu. Rasanya tangannya tuh langsung check out pendengar ya. Nah itu yang biasanya buat kita tuh tidak jadi hemat ya. Bikin belanjanya banyak ya. Nah ya, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita ikuti ya untuk informasi dari Warta Berita Daerah, Warta Sentral dari Info Prima pendengar ya. Tentunya jangan sampai tergoda ya pendengar ya dengan promo ya. Jadi kalau promo kemerdekaan itu boleh dimanfaatkan, tapi jangan sampai karena tergoda tulisan diskon justru lupa kebutuhan ya. Karena promo itu adalah momen-momen merayakan kemerdekaan dari pelaku UMKM, belanja produk lokal, lalu juga berbagi dengan orang sekitar. Tentunya tetap bijak ya untuk mengatur pengeluaran, karena kemerdekaan yang sebenarnya bukan cuma merdeka belanja, tapi juga merdeka menentukan pilihan dan merdeka dari kebiasaan boros pendengar. Oke, jangan boros-boros pendengar ya, bahaya kalau boros-boros ya, bisa amsyong di, apalagi sudah di penghujung bulan seperti ini, di tengah-tengah pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Surabaya sore ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat

0: upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab ya yang diberikan, tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak ya kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik ya untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
5: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
4: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
4: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang juga.
14: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
15: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
15: Tadi susah ya untuk tampil di depan?
13: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
15: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
15: Kamu deg-degan?
13: Enggak, sama sekali, karena udah apa namanya, udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
16: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
17: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arsanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
18: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60x40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini topik ketiga ya, Mbak.
7: Iya, terima kasih.
6: Sukses, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Today also marks 81 years.
9: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
10: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
9: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
9: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dokstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
7: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
11: Ya, pendengar, selain itu juga booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya, dan melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini pendengar ya, sebelum nanti kita hadirkan untuk ngobras ya pendengar ya, dan mini drama di Surabaya malam ini kita hadirkan bersama, dengarkan bersama untuk program Kisah Inspiratif ya. Jadi Anda bisa terus bergabung mendengar di Pro 1 RRI Surabaya dengan Kisah Inspiratif dari Muhammad Hatta.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini ada saya Anza Anisa, pendengar, yang akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Muhammad Hatta. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu lagu nasional berikut ini.

Hatta atau sapaan akrabnya Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang taat beragama dan menghargai pendidikan. Menurut catatan dari Museum Muhammad Hatta Bukit Tinggi, sejak kecil Bung Hatta dikenal sebagai anak yang rajin membaca dan memiliki ketertarikan besar terhadap politik dan ekonomi. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan menengah di Sumatera Barat, Bung Hatta melanjutkan studi ke Belanda pada tahun 1921. Di sana mendengar ia aktif dalam Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang memperjuangkan kemerdekaan lewat diplomasi dan pemikiran. Dalam arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tercatat bahwa Bung Hatta pernah menjadi ketua Perhimpunan Indonesia dan menulis berbagai artikel yang menyerukan kemerdekaan bangsa, menentang penjajahan, serta memperkenalkan gagasan nasionalisme Indonesia kepada dunia internasional. Sepulangnya ke tanah air pada tahun 1932, Bung Hatta segera bergabung dalam gerakan nasional. Namun perjuangan Bung Hatta tidak selalu berjalan mulus. Ia beberapa kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap mengancam stabilitas kolonial. Tempat pembuangan seperti Bovendigul dan Banda Neira menjadi saksi keteguhan hatinya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Menurut catatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, puncak perjuangannya terjadi pada 17 Agustus 1945 ketika Bung Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Dalam teks proklamasi yang singkat namun bersejarah itu, nama Muhammad Hatta tertulis sejajar dengan Soekarno, melambangkan keseimbangan antara pemimpin karismatik dan pemikir rasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Pendengar, Bung Hatta kemudian diangkat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, mendampingi Soekarno dalam masa-masa awal pemerintahan yang penuh tantangan. Ia berperan penting dalam menyusun dasar-dasar pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan keadilan sosial. Selain dikenal sebagai negarawan, Muhammad Hatta adalah ekonom ulung yang memiliki pandangan jauh ke depan. Ia menolak sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang dan juga menolak sosialisme ekstrim yang meniadakan hak individu. Sebagai gantinya, Bung Hatta memperkenalkan konsep demokrasi ekonomi, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi pusat dari pembangunan ekonomi. Ia percaya bahwa kekuatan ekonomi seharusnya ada di tangan rakyat melalui sistem koperasi. Menurut Hatta, koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga sarana pendidikan moral dan sosial. Melalui koperasi, pendengar, rakyat bisa belajar bekerja sama, saling percaya, dan berbagi hasil secara adil. Dalam pidatonya di Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947 yang dikutip oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bung Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat kecil. Karena jasa dan dedikasinya dalam mengembangkan gerakan koperasi, Muhammad Hatta diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia dan setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Sosok Muhammad Hatta dikenal luas karena kejujuran dan kesederhanaannya. Dalam buku biografi Untuk Negeriku, sebuah autobiografi, Bung Hatta menceritakan bahwa ia tetap hidup sederhana bahkan setelah menjabat sebagai Wakil Presiden. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Muhammad Hatta, kita akan kembali mendengarkan lagu nasional berikut ini.

Pendengar, dikisahkan Bung Hatta pernah tidak sanggup membeli sepatu impor yang diinginkannya karena gajinya sebagai pejabat negara tidak mencukupi. Kisah itu menunjukkan integritas dan kejujuran Bung Hatta dalam menjaga moralitas sebagai pemimpin bangsa. Dalam banyak kesempatan, Bung Hatta menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi. Prinsip ini menjadikannya teladan abadi bagi pejabat publik hingga saat ini. Setelah mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956, Bung Hatta tetap aktif dalam dunia pendidikan dan penulisan. Ia menulis berbagai buku dan artikel tentang politik, ekonomi, dan moral bangsa. Pemikirannya menjadi warisan intelektual yang penting bagi generasi penerus. Karyanya yang terkenal antara lain Demokrasi Kita, Menuju Negara Hukum dan Ekonomi Rakyat dan Koperasi. Melalui tulisan-tulisan itu, Bung Hatta terus menyuarakan pentingnya moralitas, hukum, dan keadilan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa. Menurut Lembaga Arsip Nasional dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nilai-nilai perjuangan Bung Hatta telah ditetapkan sebagai warisan Dokumentar Memory of the World UNESCO pada tahun 2013 melalui arsip naskah proklamasi dan risalah sidang PPKI. Warisan pemikiran dan keteladanan Muhammad Hatta masih sangat relevan di tengah tantangan ekonomi dan sosial Indonesia modern. Semangat koperasi, kemandirian ekonomi rakyat, serta integritas moral menjadi nilai-nilai yang terus dijaga oleh berbagai lembaga dan organisasi di seluruh Indonesia. Pendengar, nama Muhammad Hatta juga diabadikan dalam berbagai institusi dan tempat penting, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Universitas Bung Hatta di Padang. Ini menjadi simbol penghormatan bangsa terhadap jasa-jasa besar yang telah ia torehkan. Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Meski raganya telah tiada, namun pemikiran dan keteladanannya tetap hidup dalam semangat bangsa Indonesia yang terus berjuang menuju keadilan dan kemakmuran. Muhammad Hatta bukan hanya proklamator, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki visi besar tentang masa depan bangsa. Ia memadukan semangat nasionalisme dengan moralitas serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan. Melalui prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan kerjasama, Bung Hatta menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat diraih jika rakyat berdaulat atas ekonomi dan kehidupannya sendiri. Sosoknya tetap menjadi inspirasi dan teladan bagi seluruh anak bangsa Indonesia.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif, persembahan dari Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya pendengar, saya Anza Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa pendengar di Kisah Inspiratif selanjutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita hadirkan untuk Surabaya malam ini di Ngobras Pendengar ya, kita dengarkan bersama untuk Surabaya malam ini pendengar ya, untuk mini drama yaitu dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu, diproduksi oleh RRI Padang.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun.
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya.
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya.
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa

0: juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
3: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
3: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Ya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini. berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Semua kata rinduku dari Krisya dan juga Sophia Lacuba sudah hadir untuk menemani malam hari pendengar. Hari ini Celia menemani sampai nanti menjelang pukul 12 malam pendengar ya. Dan tentunya semoga hari ini pada sehat-sehat semua, pada bahagia semua, pada merdeka semua. Pokoknya dalam keadaan sehat, masih semangat ya. Tentunya juga banyak alasan untuk kita selalu bersyukur setiap harinya ya. Apalagi kita sedang di fase suasana yang bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia ya. Tentunya kalau malam hari ini kita mendengar kata kemerdekaan, pasti yang terlintas adalah sesuatu yang berlambangnya merah putih. Betul gak pendengar? Bendera merah putih, upacara, lomba 17-an, atau mungkin langsung teringat dengan perjuangan para pahlawan. Nah, malam ini pendengar kita akan melihat, bukan melihat ya, ngobrol sedikit tentang kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu adalah tempat bersejarah Indonesia. Ya, malam hari ini kita di Ngobras karena temanya adalah sejarah. Jadi kita ambil tempat bersejarah di Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang perjuangan pendengar ya, kita bukan hanya soal bagaimana seseorang berusaha, tetapi juga bagaimana seseorang tetap punya keyakinan ketika hasil dari perjuangannya belum terlihat. Ada usahanya yang pasti, ada doanya yang pasti, ada harapannya juga, dan akhirnya ada berserahnya. Malam ini kita akan ngobrol santai pendengar tentang semua itu, tentang bagaimana para pendahulu kita ya memperjuangkan kemerdekaan ya, tentang bagaimana kita sebagai generasi yang sekarang mengisi kemerdekaan juga, dan tentang satu hal pendengar ya yang mungkin kita sering lupakan, bahwa setelah berusaha sekuat tenaga ya, kita juga perlu tahu kapan waktunya berserah. Agak berat malam hari ini, tapi ya kita akan bahas tentang tempat bersejarah. Mungkin tempat bersejarah bukan hubungannya dengan kemerdekaan juga boleh. Mungkin ada yang punya tempat bersejarah dalam masa hidup pendengar, ataupun tempat bersejarah ketika mendapatkan seseorang. Nah, itu kan juga versi yang berbeda-beda. Karena kalau kita mendengar kata tempat bersejarah ya pendengar ya, ini juga salah satu tempat yang mungkin tempat usaha ya, dan ada doanya, ada harapannya juga, lalu juga ada hal-hal yang sering kita pingin kunjungi ya, apa yang ingin didoakan juga, atau apapun yang ingin kembali ke sana, kalau bisa ada pintu Doraemon ya pendengar ya, kita akan kembali ke sana mungkin ya pendengar ya. Bener gak sih? Bener lah ya. Nah, itu yang biasanya sering kita anggap kenang-kenangan, seperti tadi disambut dengan lagunya Kangen ya. Mungkin ada kangen tempat-tempat bersejarah versi pendengar, bisa di WA ataupun di line telepon Pro 1 RRI Surabaya.

Wah, lagu selanjutnya pendengar ya di Ngobras ya. Kayak sedih gitu malam hari ini rasanya ya. Tapi kalau kita tadi ya berhubungan dengan tempat sejarah ataupun tempat yang perlu dikenang ya, karena tempat-tempat yang kita tahu itu biasanya atau kita pernah punya kenangan yang baik ataupun tidaknya itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya ya, karena tempat-tempat itu juga pernah menjadi saksi sebuah keputusan besar, pernah menjadi tempat berkumpul ya, kalau tentang hubungannya dengan kemerdekaan yang pastinya pernah menjadi tempat menyusun strategi, pernah menjadi tempat menunggu juga, bahkan mungkin menjadi tempat seseorang berdoa dan juga menitipkan harapan ya. Nah, ada perjuangan-perjuangan di balik tempat yang bersejarah pendengar ya. Tentunya ada pasrah, menyerah atau justru butuh kepercayaan ya, karena sebenarnya tempat apa namanya ini pendengar, tempat bersejarah dan tempat yang kita pingin, nah itu biasanya juga berhubungan dengan hal-hal yang kita harapkan pendengar ya. Nah, kalau para pejuang ya tentu menghadapi situasi zaman dahulu itu tidak mudah. Mereka tidak tahu kapan Indonesia akan benar-benar merdeka, ya kan pendengar? Mereka tidak tahu apakah perjuangan mereka akan berhasil, tapi mereka tetap bergerak mendengar, tetap berjuang, tetap percaya. Dan mungkin di balik perjuangan itu ada doa-doa yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah ya. Buku sejarah kan kayaknya cukup tebal dan kadang-kadang ada yang tipis, ada yang tebal ya pendengar ya. Nah itu tidak semuanya tercatat. Ada doa seorang ibu untuk anaknya, ada seseorang pejuang yang doa seseorang pejuang yang sebelum berangkat, doa masyarakat yang berharap suatu hari bisa hidup bebas di tanah sendiri. Nah itu yang harus kita ulang terus mendengar setiap tahunnya ya. Kalau kita bisa tidak hanya mencari, mungkin kalau di internet banyak ya pendengar ya, hal-hal yang kurang baik di Indonesia. Nah kita kayaknya harus mulai jalur langit kalau anak sekarang ngobrolnya pendengar ya. Nah kita berjalan ke sejenak ke masa lalu nih pendengar ya. Kalau kita menuju sebuah tempat yang sangat berkaitan dengan detik-detik, kalau kita taunya karena ini 17 Agustus, ini yang kita tahu adalah Rengas Dengklok ya pendengar ya. Dan tempat inilah yang menjadi salah satu bagian terpenting perjalanan menuju proklamasi 17 Agustus. Ada perbedaan pandangan mengenai kapan Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan, golongan muda ingin kemerdekaan segera diumumkan ya. Sementara itu ada pertimbangan-pertimbangan, ada diskusi juga ya. Pada masa itu kan belum ada ya pendengar. Kalau dulu mungkin ada sosial media, kita tahu ya bagaimana prosesnya. Nah, ini belum ada telepon pintar, informasi tidak bergerak dengan sangat fast ya, sangat cepat, tapi para tokoh dan pemuda Indonesia harus menentukan langkah dan akhirnya Indonesia sampai pada momentum besar, yaitu proklamasi ya. Kalau kita berada di posisi mereka saat itu, kira-kira pendengar ya, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah bisa mengambil keputusan yang besar? Atau justru akan terlalu banyak berpikir tentang resikonya? Kadang kita itu dalam hidup ya pendengar ya, memang harus memilih antara tetap menunggu keadaan menjadi sempurna atau berani mengambil langkah dengan segala resikonya. Kalau aku di era sekarang mungkin, apa ya pendengar? Gak mungkin ya kalau kita sedang menentukan keputusan yang besar terus kita update status, kayaknya gak mungkin ya. Karena kalau sekarang iya ya, kalau dulu mungkin ya itu harus berpikir dengan cepat, harus mengetahui resiko-resikonya. Ya mungkin ada plus minusnya, ada dampak yang dirasakan kita sekarang ya. Tapi dulu juga perjuangan dari para perjuang kita itu juga sangat luar biasa.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita masih ngobrolin tentang tempat bersejarah. Nah, sekarang kita kembali ke kota Surabaya ya. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, tentunya Surabaya itu punya cerita yang sangat kuat. Surabaya dikenal dengan semangat perjuangannya, kita mengenal peristiwa juga dari peristiwa 10 November, terus habis gitu hari ketika pertempuran besar terjadi di Surabaya. Dari peristiwa itulah kita pendengar ya kemudian mengenal yang namanya 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dan ada satu tempat yang menjadi pengingat kuat tentang perjuangan itu. Ayo coba tebak arek-arek Surabaya, apa ayo? Ya, Tugu Pahlawan pendengar. Nah, Tugu Pahlawan ini, kalau kita melihat Tugu Pahlawan hari ini, mungkin yang terlihat hanyalah sebuah monumen ya. Tapi kalau kita mencoba melihat dari dalam, di situ tuh banyak rasa keberanian, ada kehilangan. Jadi kalau yang pernah masuk akan diceritakan banyak pendengar bagaimana perjuangannya, ada pengorbanannya juga, dan ada semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, menariknya tempat-tempat seperti Tugu Pahlawan itu sebenarnya bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk bertanya pada diri kita sendiri, apa arti perjuangan bagi kita di zaman sekarang. Kalau saya lihat sih arti perjuangan di zaman sekarang adalah berjuang bangun pagi. Tidak pendengar, tapi berjuang untuk tetap bertahan di segala situasi, tetap bersyukur juga, tetap punya rasa perjuangan itu dalam bentuk semangat itu tadi pendengar ya. Dan perjuangan untuk membuat diri kita itu juga semakin lebih baik, dan berjuang juga menjadi manusia yang jujur, melawan juga dari informasi-informasi hoax ya. Itu salah satu hal yang bisa kita pertahankan sampai sekarang pendengar ya. Karena kalau dari perjuangan yang sudah tentang fisik dan lain sebagainya, itu sudah para pahlawan kita yang memang luar biasa sudah berkorban ya. Tetap bergabung pendengar di Surabaya malam ini.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Pendengar, itu sedikit ya pembahasan kita tentang tempat bersejarah khususnya di kota Surabaya dan sekitarnya. Itu yang bisa sekali hadirkan untuk Anda pendengar. Apapun yang kita inginkan ya, kita harus tetap bersemangat, tetap berdoa, tetap berjuang juga pendengar ya. Selalu ada pengorbanan, ada air mata, ada doa, ada harapan ya. Sekarang tugas kita untuk selalu merdekakan untuk diri kita sendiri ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Terima kasih sudah stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kita hadirkan pendengar ya untuk program selanjutnya yang akan kita ikuti bersama tentunya pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Jadi Anda bisa terus stay tune ya di FM 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk malam hari ini pendengar ya. Ada Ruang Rindu yang hadir di tengah-tengah di tanggal 17 di tengah-tengah enggak tuh. Di Surabaya malam ini pendengar ya sampai nanti jam 11 malam. Karena Ruang Rindunya lagunya malam hari ini yaitu Manca ya. Tapi mancanya kita bikin yang terbaru karena ini tanggal merah spesial ya. Masa mau tahun dari tahun 1945 kan gak mungkin ya pendengar ya. Kita buat dari 60, 70, 80, 90 sampai yang terbaru ya. Lagu Mancanegara untuk pendengar boleh untuk gabung ya di malam hari ini di Ruang Rindu ya, bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga melalui line telepon ya. Sudah disambut ya. Oke, kita coba sapa. Halo Ruang Rindu.
2: Malam.
1: Malam Bapak. Mau lagunya siapa malam hari
2: Elvis
1: ini?
2: Elvis Presley, It's Not All Never.
1: Apa Pak?
2: It's Not All Never.
1: It's no.
2: Now. Or now. Never.
1: Oke, salamnya?
2: Untuk Pak Awi. Bang Kobal, Pak Tua. Kemudian Mas Bandi. Pak Freddy. Pak Budi Sukisno. Kak Idris, Bu Dewi, dan semuanya.
1: Oke, Pak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ada siapa di WA yang sudah bergabung, silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya yang mau request malam hari ini ya. Kita sapa selanjutnya. Halo Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Assalamualaikum Mbak Celia Dahyani.
1: Waalaikumsalam Ibu.
3: Sehat,
1: alhamdulillah.
3: Senang,
1: Kak. Kenapa tuh kok senang?
3: Senang, mulai Agustus.
1: Oke, Bu. Mau lagunya siapa, Bu?
3: Lagunya Mercy dari Shawn Mendes.
1: Mercy?
3: Shawn Mendes.
1: Oke.
3: Salamnya?
1: Salamnya
3: buat Pak Bambang Barusan, ya. Umi Yanti Queen. Umi Gustaf Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Yati Wibowo, Mas Ali, Mas Yo, Bang Kobar, Bang Freddy,
1: Okay.
3: Pak Idris, Bu Dewi,
1: dan siap. Dan siapa nih? Oke Bu, terima kasih. Siap.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ibu. Ibu siapa tadi? Bisa dikirimin kerupuk aku kalau lupa sama ibuku tercinta tersebut. Semua yang tercinta pendengar ya. Oke, kita coba baca di WA. Ada Pak Mariono. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tulungagung minta diputarkan lagu Manca yang judulnya Can't Live Without You, versi Nelson. Salamnya buat Bu Wira, Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mul, Pak Toto, Pak Sukarji, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke, Ibu. Kok Ibu? Oke, Pak Mariono. Terima kasih banyak sudah mampir ke WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat laku.
1: Ya Bu, halo. Mau lagunya siapa?
4: Mau lagunya Jack Lennon.
1: Siapa Bu? Mohon maaf.
4: Yang... John Lennon.
1: John Lennon yang?
4: Oh My Love.
1: Oke. Okay. Oh My. Salamnya, salamnya ya. Boleh.
4: Buat Oma Yanti. Siapa? Bu Ira, Bu Siti, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Damiati. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kopar, Bu Freddy, Pak Bambang, Pak Mulyono, dan Pak Budi Davina. Dan semuanya.
1: Okay.
4: Buat penyelenggan, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu. Memori lagu.
1: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Mbak Maya.
1: Selamat malam. Apa nih lagunya nih?
5: Just For You.
1: Just For You. Siapa yang nyanyi mas?
5: Richard Sosianti.
1: Siapa mohon maaf?
5: Richard Sosianti.
1: Oh Richard, oke. Okay. Salamnya?
5: Mayanti, Bu Artini, Bumi Seti Yubowo, Bu Mimi, Bu Yani Jaya, Pak Mariono, Pak Heluda, Bu Siti, Bu Isti, Bu Nana, Bu Ramli, Mas Bandi, Pak Wandi.
1: Oke.
5: Bu Esrani, siapa itu?
1: Siapa itu?
5: Pak Awi, Pak Freddy, Pak Ususno. Pak Ahmad Irwan, Pak Ramadhan. Siapa lagi ya? Itu, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Yanti yang di Menganti, dan semuanya lah.
1: Iya.
5: Buat Mbak Maedira, terima kasih banyak. Semoga Maya dirahsiat walafiat, rezeki barokah melimpah, dan selalu dilindungi Allah SWT. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sorekin sakti. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wasik. Wasik. Terima kasih Mas Ali. Oke, pendengar terima kasih banyak ya. Nah, sebelum kita... kita sapa dulu ya yang sudah telpon ya. Halo. Ruang Rindu.
6: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
6: Lagunya Gombloh bisa Mbak Sela?
1: Manca Ibu.
6: Bisa.
1: Manca, manca lagu manca Bu. Lagu lu manca negara. Lagu luar.
6: Halo. Oh, lagu Barat ini.
1: Iya, lagu Barat Bu.
6: Oh iya, lagu Barat.
1: Apa?
6: Koni Francis aja ada.
1: Koni?
6: Koni Francis, Stupid.
1: Oke, salamnya?
6: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Jopya Saat, Mama Dewi, juga Ibu Siti, Bu Mustiati Wibowo, Bu Esther, juga Bu Pak Mul, Pak Idris, juga Pak semuanya. Terima kasih Mbak Sela.
1: Nggih, Bu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita sapa selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
7: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mbak Celia.
1: Salam, Ibu. Mau lagunya siapa?
7: Lagunya Dolly Parton, Mbak. You Are.
1: You Are yang siapa, Bu?
7: You Are.
1: Iya, yang nyanyi tadi siapa? Mohon maaf.
7: Dolly Parton.
1: Oke, salamnya.
7: Salamnya barusan turun Bu Titi Damiati, Bu Mul, Bu Nana, Bu Yati di Menganti, Bunda Dewi, Bunda Vira, Bu Kustia, terima kasih Bu Kustia di Pondok Maritim, sama Bapak Marioto, mudah-mudahan panjenengan sehat, terima kasih. Terus ini siapa ya, Pak Idris, Mas Ali Wasik, Mas Dio, Bang Gobar, Pak Tua, Bung Freddy di Merauke, Mas Asa, Aba Awi, Bu Siti Rumia, Bu Fadila, itu Bu Mama Yu, terus apa Mbak Wati Rameli, Bunda Iku Mbak Ibu Guru Bu Yani Jaya, terus satu lagi masih lupa aku satu ini Yani Jaya dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
7: Satu lagi tuh Pak Mulyono tahu setengah matang buat Mbak Celia kalau pulang hati-hati ya Mbak.
1: Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Kita putarkan dulu sebelum kita beralih ke WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Tetap stay tune di Ruang Rindu.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pendengar, Anda masih di Ruang Rindu. Malam hari ini kita persilakan untuk pendengar Pro 1 yang mau request ya. Langsung saja bisa di WA ataupun juga di mana? Yo. Dan telepon lah ya pastinya ya. Sebelum kita bacakan apa namanya? Ya Allah, WA. Kita bacakan WA, angkat satu penelpon dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay.
1: Assalamualaikum,
0: Mbak.
1: Saya lihat saya nih.
0: Oke, mau lagu apa, Bang Kobar?
1: Hai.

0: Es verschlingender Ort, eigen mit mir wie Schnau, es verger Ort, der Jacken Heidi, I've been white too long.
1: Los Beggar.
2: Judulnya?
1: I've been white too long.
2: Salamnya.
1: Ya, salam tadi pertama ada Bunda Dewi ya. Bu Titi Damiyati, Bu Istikaro, Mbak Awi, Pak Toto, Pak Mul, Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Idris, Inongo Pungjanti Kuin, Bang Ahmad Irfan, Pak Mul, yes. Bu Nana, Mama Yu, Bu Wati Ramli, semoga sehat. Ning Siti dua-duanya. Bu Yuni Solo Tigo, Edinda, Bang Ahmad Irfan. Ini aku kangen sama Pak Tua ini lama enggak. Semoga Pak Tua sehat ya.
2: Amin.
1: Enggak lupa Pak Wandi dan Pak Multau setengah mateng. Terus Bu Wati Ramli, semoga sehat. Mm-hmm. Terus semuanya ya sudah kena ya. Pak Selesayani, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Oke. Kita bacakan di WA pendengar ya. Ada Pak Khairul Huda. Oh, sebelum ke Pak Khairul ada Marika Herlin. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Requestnya boleh diputerin Charles Whisper yang by George Michael. Oke. Supportnya untuk supportnya tetap semangat ya Pines di seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke. Ada Pak Huda ya, selamat malam. Meselia Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Kabarnya baik Pak Huda, Pak Huda sendiri bagaimana? Semoga sehat ya Pak Huda ya. Amin. Pengin request lagunya Soul to Not Love That Never Fades Never. Ah, ini susah kali bacaku ya. Lagu ini ku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Ibu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, lalu juga semua pendengar Persatu RS Surabaya dimanapun Anda berada. Pengen pantun Mbak Celia. Lihat Mbak Atus bercocok tanam di sawah, mudah-mudahan di bulan Agustus rezekinya melimpah ruah. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Huda yang ada di Lamongan. Oke, kita ke Bu Hartini. Selamat malam Bu Hartini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya The Cat Scarlet Ribbons. Oke, salamnya untuk Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Bu Titi, Bu Mimi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Istihara, Oma Yanti. Buat Mbak Sele, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali juga pendengar ya. Oke, berarti kita putarkan dulu lagu selanjutnya. Menemani di Ruang Rindu.

0: udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita. RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Di Pro 1 RRI Surabaya, acara musik kita 100% Indonesia, dijamin deh kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ya, dan kita sudah hampir memutarkan beberapa lagu ya yang sudah ya kita coba untuk angkat. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dari Van Baru Mbak.
0: Ya.
1: Dari Bapak Rusdi.
0: Ya Pak Rusdi, selamat bergabung di Bro 1.
1: Ya, selamat bergabung.
0: Ya, lagunya apa Pak? Boleh dikecilin dulu, mohon maaf.
1: Iya, sisi Mbak.
0: Lagunya apa Pak Rusdi?
1: Lagunya itu Boulevard ya, dari Bimpet ya.
0: Boulevard?
1: Iya, dari Bimpet itu Mbak.
0: Dimbet? Apa Pak?
1: Iya, Dimbet. Dimbet. Dimbet.
0: Oke, salamnya Pak?
1: Salamnya... Yang ini saya baru masuk siapa?
0: Oh oke, okay. Iya siapa ya. Tahu ada salam buat keluarga.
1: Iya ini kalau Mas Ali jatuh saya Mas Ali. Yo Bang Gobar.
0: Ji, lalu. Ya,
1: Titi. Siapa lagi? Ya? Iya, wah lagunya mantep Mbak Yo, enak-enak Mbak Yo.
0: Oh terima kasih.
1: Itu waktu ingatnya saya masih SMA dulu malah dulu Mbak Yo. Tahun 85 tuh Mbak Yo, woi.
0: Iya, betul.
1: Iya Mbak, wis pokoknya mantap sekali Mbak ya. Ini tiap hari apa Mbak? Tiap hari?
0: Setiap hari jam 9 Mbak. Sampai jam 11 Pak. Tapi ini beda-beda setiap harinya beda-beda. Ada Bahasa Indonesia, ada Indonesia gitu-gitu. Jadi tergantung sama harinya Pak.
1: Kalau hari ini apa? Hari
0: Manca, ini? Mancanegara.
1: Oh Mancanegara sampai hari apa Mbak? Hari
0: Mancanegara itu hari Senin sama saya lupa Pak, saya juga tidak hafal banyak. Oh. Karena penyiarnya ganti-ganti nanti Pak, nanti akan kenalan iya. Dengan penyiar-penyiar yang lainnya.
1: Iya, oh okay. Iya, iya. Kalau oh, ada dulu ada sama apa Mbak? Itu kenangan juga itu Mbak ya?
0: Iya.
1: Aprilia, Mbak
0: Aprilia. Pak Pril sudah purna Bapak, sudah pensiun.
1: Ya, purna ya.
0: Nggih. Siap. Terima kasih, Pak.
1: Ya, terima kasih, Mbak. Ini kenal dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Celia, Bapak, Mbak Celia.
1: Sulia.
0: Celia.
1: Filia.
0: Ya.
1: Loh, Mbak Filia itu ada teman kita dulu di Kerembangan yang namanya Filia atau ini Mbak ini ya, bukan ya?
0: Bukan, Filia. Bapak.
1: Iya, temannya Kerembangan.
0: Bukan, masih Bapak.
1: Gitu. Bukan.
0: Bukan, nggih.
1: Ya, terima kasih, Mbak Filia.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Salam, terima kasih Pak Rusdi. Oke pendengar, kita lanjut dulu ya. Tapi ada WA yang belum saya baca nih dari Pak Dwi Kunradi. Ada lagunya Hong Kong Tong Wan, penyanyinya Mick Jagger sama Rolling Stone. Untuk requestnya, oke. Okay. Tunggu dulu ya, masih ada beberapa waktu. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0464-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Kita coba dengarkan voice dari Bu Nana nih pendengar ya, untuk malam hari ini ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ruang
1: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Merdeka Mbak Celia.
0: Nje Bu, merdeka.
1: Maksudnya, lagunya Davichi. Lagu Korea Mbak ya, Why This The Name. Terus salam sehat, semangat juga, semangat 45 buat Bu Istiharo, Bu Yuni Salatiga, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Bu Yu, Bu Yati Menganti, Kak Ina yang ada di Makassar, sama Bu Sofia Saat juga, terus Mama Yu, Bu Dewi, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Nur Fadila, Bu Titi Damayanti, Bu Nur, Bu Kustia, Mas Asa, Mbak Awi, Mas Ali Sakti, Mas Jebet PP, Mas Bandi, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi, Pak Idris, Pak Tua juga, Pak Freddy.
0: Lengkap ya Bun ya.
1: Semoga semangat 45 buat okay. Mereka semuanya, termasuk Mbak Celia.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Tapi kita coba mundurin dulu ya. Tadi lagunya Da Vinci yang apa ya? Bentar, sabar.
1: Semangat 45 buat Bu Istiharo, Bu Yuni Salatiga. Ya Mbak ya. Wise-nya lagunya Da Vinci.
0: Da Vinci.
1: Lagu Korea Mbak.
0: Bentar teman-teman.
1: Merdeka Mbak Celia. Lagunya Da Vinci. Lagu Korea Mbak ya. Why This The Name.
0: Oh, Why This The Name. Oke. Mana tadi? Oke. Sambil apa namanya, kita coba ya sapa dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memorial lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Salam. Apa Pak? Mau lagu apa Pak?
2: Mau menyapa dulu apa lagu dulu?
0: Lagu dulu aja.
2: Lagunya dari Bonnie M.
0: Bonnie
2: M. Bahama Mama.
0: Apa Pak? Mohon maaf.
2: Bahama Mama.
0: Oke. Silakan Pak.
2: Oh ya, salamnya aja yang baru seturun Bu Nana ya. Tidak lupa juga untuk Oma Yanti, Kuding Jamyati, Bu Wira, Bu Siharo, Bu Dewi Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban, Bu Wati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Nunu, Bu Nur Fadila, Pak Kobar, Mas Bandi, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Mul. Ada juga Pak Budi Saksena, Pak Budi Kaldara, Bung Freddy, Mas Bandi, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Oh iya, tadi ada sobat baru ya?
0: Iya.
2: Pak Rudi ya Pak ya?
0: Pak Sabdi tau ya?
2: Pak Rudi, Pak Tarifai.
0: Oh Pak Rusdi.
2: Pak Rusdi, ya selamat malam, selamat bergabung di acara Ruang Rindu yang setiap malam. Kecuali hari Rabu ya.
0: Iya betul Bapak. Iya betul, kecuali hari Rabu.
2: Iya, ya, wis itu Mbak Celia. Selamat beraktivitas, semoga sehat setiap saat.
0: Amin.
2: Terima kasih ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Halo Ruang Rindu.
3: Rindu, Bapak Rindu, Bapak Rindu, laku.
0: Ya, mau lawannya siapa Mas Irfan?
3: Ya, mau request lagunya The Temper Trap, Mbak.
0: The
3: Temper Trap.
0: Judulnya?
3: Sweet Disposition.
0: Sweet?
3: Dispo.
0: Oke.
3: Disposition.
0: Salamnya?
3: Salam buat Mbak Sedia, sama buat semua siswa yang lagi dengerin 21, Mbak.
0: Iya, siap.
3: Gitu aja sih, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama Mas Irfan. Mas Irfan ini kalau salam selalu singkat, padat, dan jelas. Oke, kita coba untuk Bu buat Ramli. Kita dengarkan dulu ya pendengar ya, voice-nya ya, untuk buat Ramli.
4: Uang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Celia Jayani. Hanya buat di Ramli, tidak lagu dari One Night, The Power of Love. Salamnya untuk Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Istiharo, Omanya Tiguin, Mas Ali, Mas Bandi, Amba Awi, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nunu, Mama Yo, Bu Siti, Bu Siti, Bu Siti.

0: Avogado, olhando a madeira, nada limpado, limão, a madeira,
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ati. Oke, kita dari Pak Budi Kaltara, pendengar ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ruang Rindu, berbagi rindu memerat lagu manca malam malam Mbak Zilia, apa kabarnya? Baik, sehat-sehat gitu di Tarakan, boleh minta diputarkan Leris Rasupin by M. Salam untuk Gus Ali, Pak Wandi, Pak Bambang, Bung Kobar, Mas Jebet. Oke, cukup dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Pri lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Iya,
1: wabarakatuh.
2: Mbak Celia dengan Freddy di Merauke.
1: Jih, siap.
2: Oke.
1: Apa Pak lagunya?
2: Halo.
1: Ya, apa lagunya?
2: Oh iya, lagu dari Jack Jersey.
1: Jack?
2: Jack Jersey judulnya In the Still of the Night.
1: In the apa Pak?
2: Ya,
1: judulnya?
2: In the Still of the Night.
1: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Bu Wati Ramli barusan ya, Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Kobar, Ibu Siti, Ibu Dewi, Bu Istikaro, dan juga Mas Pak Pak ya Mas Ali juga Pak Toto. Sampai jumpa dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini.
1: Amin.
2: Mbak Celia, ya ini hari ini bertepatan HUT RI ke-81 saya ucapkan merdeka, sekali merdeka tetap merdeka dan RRI-nya sekali di udara tetap di udara. Mbak Celia, pulangnya hati-hati. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita putarkan langsung pendengar ya untuk lagu-lagu yang sudah masuk di Ruang Rindu malam hari ini ya. Karena sesinya sudah hampir mau selesai, kita coba putarkan untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tuntas sudah ya untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan kirim salam, lalu juga request. Kita tutup dengan satu lagu pendengar ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.
1: Setelah kita ikuti Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Eh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi di Surabaya malam ini, pendengar ya, kekeringan dan gelombang panas di Eropa ini menyebabkan permukaan sungai Danube turun drastis, pendengar. Dan kondisi tersebut bahkan membuat bangkai kapal perang Perang Dunia yang kedua kembali terlihat di beberapa bagian sungai, pendengar. Itu informasi kita untuk di Surabaya malam ini.

Pendengar, tahukah Anda, kucing dapat mengerti lebih dari 100 kata, meski tidak bisa berbicara. Mereka sangat peka terhadap suara dan nada, mengasosiasikan kata-kata dengan pengalaman atau aktivitas tertentu. Misalnya, kata makan dihubungkan dengan waktu makan, dan main dihubungkan dengan waktu bermain. Kucing juga mengenali suara pemiliknya, termasuk nama mereka, melalui pengulangan kata yang sering diucapkan. Selain kata-kata, mereka juga bisa merasakan emosi pemilik melalui intonasi suara. Meski kucing tidak bisa berbicara karena perbedaan struktur organ vokal, namun kucing berkomunikasi dengan suara dan bahasa tubuh, menunjukkan kecerdasan emosional yang luar biasa.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber

Kasih terbaik yang bisa engkau lakukan sepanjang hidup adalah terus belajar, meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki kapasitas caramu berpikir setiap hari.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Senin 17 Agustus 2026, kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Pendengar, kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini, mengawali perjalanan Tuban pagi ini. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda berbagai komposisi lagu religi, kemudian juga nanti akan ada Muratal Quran surah ke-18 di dalam Al-Quran pendengar, yang merupakan surah Al-Kahfi yang berarti gua, dan surah ini terdiri dari 110 ayat. Termasuk golongan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Pendengar, pagi hari ini kita akan mengikuti bersama Muratal Quran bersama Pro 1 RR Tuban.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Pagi bersama Pro1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pada momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pada momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifama menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
2: Pada momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifama, menilai ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan diperkuat agar Provinsi Jawa Timur dan juga Indonesia mampu lebih baik lagi ke depannya. Lia saat diwawancara RRI usai melaksanakan upacara kemerdekaan di Gedung Negara Gerahadi kemarin mengatakan aspek penting yang perlu ditingkatkan diantaranya sumber daya manusia atau SDM. Ia menyebut tema HUT RI tahun ini, yakni Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, perlu diwujudkan secara bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun harus melalui kompetensi SDM yang telah teruji dari segi pendidikan dan pengetahuan. Menurutnya, pentingnya peningkatan SDM ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan pada aspek lainnya, seperti ketahanan pangan, kedaulatan energi, keadilan dan kesejahteraan bagi para tenaga pendidik, dan berbagai aspek lainnya.
3: Aspeknya, kalau saya sih lebih bicara, kalau kita bicara kedaulatan, adil dan makmur, maka kita bicara aspek kedaulatan pangan, kita bicara kedaulatan energi, dan kita bicara suatu keadilan, bagaimana keadilan itu terwujud ketika SDM itu benar-benar mendapatkan atensi dari pemerintah. Jadi SDM itu bagaimana sih, aspek SDM itu adalah bagaimana pemerataan pendidikan, bagaimana kesejahteraan guru, terutama guru honorer seperti itu, dan banyak lagi aspek-aspek. Dan saya sendiri memiliki sebuah keinginan khusus, semoga negara kita senantiasa lebih memperkuat kepedulian kepada anak-anak difabel dan juga orang tuanya juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
2: Senada dengan Lia, anggota Dewan Pendidikan Jatim Suko Widodo berharap di momen peringatan kemerdekaan RI kali ini, pemerintah lebih memperhatikan nasib serta kesejahteraan guru honorer guna meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi.
4: Seharusnya itu yang kedua itu. Jadi pemerintah boleh, bisa kok melakukan diskresi terhadap itu, rekrutmen dengan yang ada itu bisa kok. Solusinya adalah honorer itu diseleksi ulang untuk menjadi pegawai negeri. Gitu loh, Mas.
2: Tidak hanya pada peningkatan SDM melalui aspek pendidikan, perhatian pemerintah juga perlu diberikan kepada para orang tua dan juga anak difabel, yang dimana sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak memperoleh pendidikan. Faiz Putra melaporkan.
0: Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Naskah ditulis Ani Asana, dibacakan Atit Sasono.
5: Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rauf, menegaskan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai sebagai kemerdekaan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan yang hakiki harus tercermin dalam berbagai bidang, terutama hukum dan ekonomi. Hal itu menjadi harapan masyarakat Indonesia di tengah momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Ia mengatakan masyarakat juga harus mendapatkan hak yang layak dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan hak dasar tersebut menjadi bagian penting dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
6: Kemerdekaan hakiki itu artinya dalam bidang hukum kita harus sesuai dengan keadilan, dalam bidang ekonomi tentu dalam bidang-bidang yang lain, tentu itu adalah harapan masyarakat Indonesia

0: Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono PHS mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan memperkuat persatuan dan memerangi hoax. Yanuar Fahmi melaporkan.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau PHS, mengajak masyarakat memaknai HUT ke-81 tahun kemerdekaan RI dengan memperkuat persatuan dan memerangi hoax. PHS menilai masyarakat perlu kritis menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh narasi negatif tentang pemerintah yang belum tentu sesuai fakta.
2: Pengaruh-pengaruh yang negatif ya, tentang pemerintah, negatif tentang pemerintah. Ya tentu ini bisa dikatakan hoax. Terpengaruhnya sangat hebat dan alhamdulillah. Begitu saya sampaikan sekitar 30-40% apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mereka mengatakan, waduh, saya baru kali ini mendapatkan penjelasan yang luar biasa jelas sekali, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, menurut beliau-beliau ini, sudah on the track dan bagus sekali.
1: Menurutnya informasi yang utuh akan membantu masyarakat memahami berbagai program pemerintah dan menilai kinerja nyata secara objektif. Ia berharap semangat kemerdekaan juga diwujudkan dengan bijak bermedia, menyaring informasi, serta bersama-sama melawan penyebaran hoax yang dapat memecah persatuan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momen refleksi bagi sektor pendidikan, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia guru dan pemerataan fasilitas belajar. Faris Yarbo melaporkan.
3: Di momen kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun, pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dihadapkan pada pesatnya kemajuan teknologi. Nurul Wida, seorang guru SD swasta di Surabaya, mengungkapkan kesenjangan kemampuan teknologi antar guru masih terjadi, baik karena faktor usia maupun keterbatasan fasilitas sekolah. Menurutnya, penguasaan teknologi dalam dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah berperan penting dalam penyediaan sarana-prasarana teknologi, sementara guru dituntut untuk mengembangkan kemampuannya.
4: Ya teknologi ya mas, tuh. Kan kadang ada guru yang teknologi bisa ngimbangi, ada yang masih belum. Mungkin karena usia, karena di sekolah juga terbatas. Itu aja. Kalau kita meskipun tua, kalau kita mau belajar, insya Allah bisa. Teknologi juga bisa.
3: Selain tantangan teknologi, di momen kemerdekaan ini, kesetaraan perhatian antara sekolah negeri dan swasta juga terus disuarakan. Meskipun pemerintah kota Surabaya dinilai telah berhasil memberikan kesetaraan dan jaminan kesejahteraan bagi guru, perhatian serupa dinilai sangat krusial untuk menjangkau para pendidik dan sekolah di daerah-daerah pelosok. Melalui momentum hari kemerdekaan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan tenaga pendidik semakin kuat demi mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke penjuru daerah. Faris Yarbo melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi mendorong para dokter agar terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang bergerak sangat cepat. Farida Usnia melaporkan.
5: Hari proklamasi kemerdekaan RI ke-81 masih menjadi sorotan berbagai pihak, salah satunya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi mengatakan, dalam dunia medis, dia berharap para dokter terus berjuang menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan terus berkembang pesat.
6: Semangat kemerdekaan artinya ya kita harus tetap semangat 45 berjuang untuk terus menuntut ilmu, karena perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan itu cepat sekali. Jadi kita sebagai tenaga medisnya itu harus betul-betul mengikuti info-info terbaru.
5: Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Stikosa AWS, Dr. Johanan Kristiono berharap di bulan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81, lulusan perguruan tinggi terus belajar dan menguasai teknologi guna menghadapi dunia kerja.
7: Pada tahun 2026 ini Indonesia merdeka dengan usia 81. Harapan saya untuk para lulusan sarjana ilmu komunikasi yang akan masuk di dunia usaha dan dunia industri di ruang-ruang kerja, teruslah berkarya hebat, teruslah belajar agar kalian semua tidak tersesat di ruang-ruang informasi yang bejibun, ya, yang menyesatkan. Jadi artinya kalian harus menguasai ya disruption informasi dan menguasai teknologi itu sendiri.
5: Di samping itu, Ketua Stikosa AWS

0: Dr. Johanan Kristiyono memotivasi para jurnalis tidak berhenti di zona nyaman, terus belajar agar kompetensi jurnalis meningkat. Farida Husnia melaporkan.
1: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Unesa mengatakan, di usia 81 Indonesia Merdeka, kualitas pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian utama. Oni Arianto melaporkan.
2: Memasuki 81 tahun Indonesia Merdeka, pertumbuhan ekonomi dinilai tidak cukup hanya diukur dari peningkatan angka produk domestik bruto atau PDB. Hal tersebut disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Unesa, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan, Senin siang. Heri Cahyo mengatakan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan di tengah situasi yang semakin kompleks. Namun masyarakat masih menghadapi persoalan daya beli, kualitas lapangan kerja, serta ketahanan kelas menengah.
3: Kalau kita berbicara 81 tahun Indonesia Merdeka, menurut saya, pertanyaan pentingnya itu bukan hanya berapa besar ekonomi kita tumbuh, tetapi seberapa besar pertumbuhan itu mampu di dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Karena hari ini kita menghadapi situasi yang cukup kompleks. Ekonomi Indonesia masih tumbuh, tetapi di sisi lain kita melihat persoalan daya beli, kualitas lapangan kerja, kemudian ketahanan kelas menengah, kemudian ada besarnya sektor informal dan perubahan pekerjaan akibat terjadinya teknologi dan artificial intelligence. Jadi, menurut saya yang perlu diperkuat adalah kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus manusianya.
2: Ia menilai pemerintah perlu memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi, kata Heri Cahyo, tidak boleh hanya mengejar peningkatan PDB, investasi, dan pembangunan fisik. Momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia diharapkan menjadi evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Ia menekankan keberhasilan pembangunan seharusnya tercermin dari meningkatnya kesejahteraan dan peluang ekonomi masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Universitas Islam Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan nuansa kebinekaan busana adat Nusantara oleh seluruh sivitas akademika. Vanin Regi melaporkan.
5: Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Unisla berlangsung sedikit berbeda. Seluruh sivitas akademika dari 8 fakultas dan 20 program studi, termasuk para dosen dan tenaga kependidikan, mengenakan beragam busana adat dari wilayah Indonesia bagian timur hingga barat, mewarnai suasana kampus, sekaligus menjadi gambaran keberagaman dalam NKRI. Rektor Unisla Abdul Ghafur mengatakan, penggunaan pakaian adat setiap peringatan kemerdekaan menjadi salah satu cara untuk menanamkan semangat persatuan, sekaligus mengenalkan kain budaya Nusantara kepada seluruh sivitas akademika. Menurutnya, momentum HUT ke-81 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Kebersamaan seluruh sivitas melalui karnaval diharapkan semakin memperkuat solidaritas, persatuan, dan kesatuan di lingkungan Unisla.
6: Tetap kita harus selalu menjaga solidaritas. Artinya apa? Bahwa tahun ini, tahun HUT ke-81, ini harus senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan yang selalu kita wanti-wantikan ya. Jadi setiap nanti untuk program-program selanjutnya kita akan melaksanakan seperti itu.
5: Rektor berpesan untuk mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi transformasi digital yang tetap berlandaskan akhlak serta pengabdian masyarakat yang berkelanjutan. Semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada karnaval, tetapi menjadi energi bersama untuk menjaga persatuan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Farin Raki melaporkan.
1: Mayor Purnawirawan Hendrik Adolf Anwaru, veteran pembebasan Irian Barat, mengingatkan anak muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ermina Jin melaporkan.
7: Puluhan tahun berlalu, namun semangat perjuangan mempertahankan keutuhan Indonesia tetap melekat pada Mayor Purnawirawan Hendrik Adolf Unwaru. Veteran yang pernah bertugas dalam operasi pembebasan Irian Barat itu kini menitipkan pesan kepada generasi muda. Hendrik mengingatkan anak muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Menurutnya, persatuan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang harus dijaga bersama. Hendrik mengenang masa ketika ia bertugas di Irian Barat pada awal 1960. 60-an. Ia bersama pasukannya menjalankan tugas di sejumlah wilayah untuk mengacaukan konsentrasi pasukan Belanda sebelum pengerahan pasukan Indonesia dalam jumlah besar. Pengalaman tersebut membuatnya memandang keutuhan Indonesia sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.
8: Saya ini sebagai orang daerah tahu bahwa negeri saya itu sudah termasuk dalam proklamasi Indonesia Sabang Merauke. Sudah masuk apa yang diinginkan Bung Karno dalam pidato proklamasi, bukan hanya Jawa sampai Sulawesi, Bali dari Borneo, Sumatera, Andalas, Jawa, Java, itu Sulawesi, selebas. Ingat, jangan sampai tinggalkan ini rasa persatuan kesatuan bangsa ini. Bung Karno wanti-wanti itu Sabang Merauke. Indonesia itu bukan hanya Pulau Jawa. Semua apa yang sekarang kita nikmati ada di Pulau Jawa. Nyunsewu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gonku di Sorong, Papua Barat, belum mana Papua ini. Maksudnya adik-adik, anak-anak, lihat ke sana daerahmu itu loh, negerimu itu.
7: Ia berharap pembangunan terus menjangkau wilayah timur Indonesia, khususnya Papua. Hendrik menilai pemerataan pembangunan menjadi salah satu cara generasi sekarang meneruskan perjuangan para pendahulu. Ia juga berharap generasi muda tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Persatuan dan kesatuan harus menjadi fondasi dalam menjaga Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ermina Jain melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengirimkan 7 personil Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur NTT untuk membantu penanganan korban gempa. Informasi yang disampaikan Ani Asana.
9: Pemprov Jatim mengirimkan 7 personil Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur NTT. Langkah ini untuk membantu penanganan gempa magnitudo 7,7. Tim diberangkatkan dengan kemampuan pencarian dan pertolongan. Pelepasan tim dipimpin Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto di halaman kantor BPBD Jatim. Gatot mengatakan pengiriman personil tersebut merupakan bentuk kepedulian Jawa Timur terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa. Setibanya di lokasi nanti, personil BPBD Jatim akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, sekaligus melakukan asesmen terhadap kebutuhan bantuan yang mendesak. Tim juga akan mendukung proses penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
10: Bagaimana arahan Ibu Gubernur sebagai sikap Jawa Timur terhadap bencana yang terjadi di NTT, Ibu Gubernur memerintahkan kepada kami untuk melakukan koordinasi dan membantu penanganan bencana yang ada di NTT, sehingga teman-teman sejumlah 7 orang kami berangkatkan ke NTT dengan kualifikasi pencarian pertolongan.
9: Untuk mengantisipasi gangguan komunikasi di wilayah terdampak, BPBD Jatim membekali tim dengan perangkat komunikasi dan dukungan jaringan. Peralatan tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran koordinasi serta pertukaran informasi antara posko dan personil di lapangan. Seperti diketahui, gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat 512 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,9. Ani Hasana melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z untuk mendukung gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
11: Untuk mendukung gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z. Adapun upaya ini merupakan komitmen dari Dekopinda Kota Kediri dengan melibatkan semangat masyarakat untuk membangun ekonomi lokal. Menanggapi hal itu, Dekopinda Kota Kediri Firdaus mengatakan bahwa dukungan generasi muda ini dapat dilakukan dengan lebih dulu mengenalkan manfaat serta proses berorganisasi di dalam lembaga perkoperasian.
12: Nah, ini karena memang saya adalah salah satu atau salah sekian anggota dari koperasi-koperasi. Nah, saya melihat itu sangat amat miris. Koperasi di Kota Kediri, koperasi di lingkungan masyarakat ini pada umumnya adalah koperasi yang dapat bantuan. Jadi berdirinya itu berdasarkan hibah. Kita paham terkait hibah ini adalah tentu tidak boleh
13: hangus begitu saja.
11: Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto mengatakan pula bahwa pihaknya berharap kepemimpinan Dekopinda Kotak Diri yang baru bisa semakin mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi. Di sisi lain, Slamet merinci pula bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi untuk pengembangan koperasi, antara lain regulasi, kompetisi, dan digitalisasi.
14: Harapan kami, pimpinan yang baru dikukuhkan tadi, mampu untuk menjawab tantangan yang sulit di era sekarang ini. Nah, kesulitan di era sekarang ini kita menghadapi tiga tantangan. Jadi yang pertama regulasi. Nah, regulasi ini bukan kita keberatan, tapi tidak boleh diabaikan. Karena kita tahu sendiri bahwa regulasi ini sampai hari ini yang kita ketahui tentang perkooperasian masih jauh dari harapan yang dikehendaki oleh gerakan kooperasi.
11: Lebih lanjut terkait dengan pengembangan kooperasi di daerah Jawa Timur, maka kini memang lebih baik dibandingkan di tingkat lokal, seperti halnya di tingkat kabupaten dan kota. Dengan begitu, maka ke depan, idealnya Dekopinda setempat ini bisa terus melakukan pemetaan tentang beragam jenis kooperasi yang masih eksis maupun nyaris gulung tikar. Ayu Citra melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, menjelang kompetisi Super League, pelatih Persebaya menyatakan kesiapan tim harus mencapai 200%. Agusin Irdiani melaporkan.
15: Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana Super League musim 2026-2027. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mentargetkan timnya berada dalam kondisi maksimal, bahkan menyebut Persebaya harus mencapai kesiapan 200% saat menghadapi pertandingan pembuka pada 5 September mendatang. Target tersebut dipasang karena Persebaya akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Tavares menilai kesiapan 100% belum tentu cukup untuk membawa Green Force meraih hasil positif pada laga perdana. Ia juga mengakui persiapan Persebaya saat ini masih belum mencapai level yang diharapkan. Dengan waktu yang tersisa sebelum kompetisi bergulir, seluruh pemain dituntut terus meningkatkan kondisi dan bekerja keras.
16: Well, today is 14 August and we hope that we be ready on 5 September. So on 5 September we need to be 200%.
15: Pada 5 September kami harus mencapai 200%. Kalau kami hanya mencapai 100%, mungkin kami tidak memiliki kesempatan karena akan bermain melawan tim yang kuat. Saya tidak ingin membuat kesalahan untuk Super League dan pertandingan pertama kami harus bekerja keras. Saat ini kami belum 100% apalagi 200%. Jadi kami harus terus bekerja keras.
16: And for the first match, we need to work hard. On this moment, we are not 100% and we are not 200%. So we need to work hard.
15: Di tengah proses tersebut, laga pramusim menjadi bagian penting bagi Tavares untuk mengukur kesiapan para pemain. Setiap pertandingan dimanfaatkan untuk melihat perkembangan individu sekaligus menentukan pemain yang layak bersaing mendapatkan tempat di tim utama. Karena itu kesempatan bermain yang diberikan pada laga pramusim harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pemain. Tavares menegaskan bahwa menit bermain menjadi momentum untuk membuktikan kualitas sebelum kompetisi resmi dimulai. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Agustin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Jula mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini mendengar. Setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Dua lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Pendengar, bagaimana aktivitas Anda pagi hari ini setelah libur di hari Senin atau hari Senin kemarin kerja ya? Setelah upacara atau aktivitas yang lainnya, kita kembali di Pro 1 RRI Tuban, kembali juga beraktivitas bekerja di hari Selasa ini. Kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda, khususnya juga di wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pagi hari ini sampai nanti jam 7 pagi. Kami update informasi dari Tuban pendengar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban. Secara resmi telah menyerahkan remisi kepada 251 narapidana. Dari jumlah tersebut, 6 orang diantaranya merupakan warga binaan perempuan. Kepala Lapas kelas 2B Tuban menjelaskan bahwa sebanyak 245 narapidana mendapatkan remisi sebagian yang kemudian sementara 6 orang lainnya dinyatakan langsung bebas setelah menerima pengurangan hukuman. Juga disampaikan bahwa seluruh narapidana yang menerima remisi telah memenuhi persyaratan administratif maupun juga substantif. Mereka dinilai aktif pendengar mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas serta tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana. Di sisi lain, terdapat 91 warga binaan yang belum dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi pada perayaan tahun ini. Hal tersebut disebabkan karena belum memenuhi syarat minimal menjalani masa pidana selama 6 bulan. Selain itu pendengar, juga adanya pencabutan program pembebasan bermasyarakat serta melakukan pelanggaran tata tertib selama menjalani masa pidana di dalam lapas. Pemberian remisi ini juga memberikan dampak positif terhadap pengelolaan fasilitas pemasyarakatan melalui pengurangan masa hukuman bagi ratusan warga binaan tersebut. Lapas Tuban telah mencatat efisiensi anggaran dari negara sendiri hingga kurang lebih 462 juta dari pos biaya makan warga binaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, setelah tadi informasi dari Kabupaten Tuban, kita bergeser informasi di Kabupaten Lamongan, pendengar. Persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan. Namun perubahan pola pikir, penggunaan media sosial, kecemburuan hingga komunikasi dengan orang dari masa lalu turut menjadi pemicu konflik rumah tangga. Data Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan mencatat sepanjang 2025 terdapat 2.902 perkara perceraian yang telah diputus. Sebanyak 2.219 perkara merupakan cerai gugat yang telah diajukan istri. Sedangkan 183 perkara berupa cerai talak yang diajukan suami. Hingga Juli 2026 terdapat 1.683 perkara perceraian yang telah diputus. Terdiri dari 1.294 cerai gugat dan 389 cerai talak. Panitera PA Lamongan telah menyebutkan pada 2025 persoalan ekonomi menjadi penyebab terbanyak dengan 1.216 perkara. Disusul juga perselisihan dan juga pertengkaran terus-menerus yaitu 647 perkara, meninggalkan salah satu pihak 202 perkara, serta zina atau perselingkuhan 159 perkara. Hingga Juli 2026 ekonomi masih tertinggi dengan angka 551 perkara dan perselisihan 532 perkara. Menurutnya persoalan ekonomi tidak selalu berdiri sendiri. Sosial media dapat memperbesar ketidakpuasan ketika pesan perbandingan kondisi rumah tangganya dengan kehidupan orang lain. Media sosial juga membuka ruang komunikasi dengan teman lama yang dalam kondisi tertentu dapat memicu kecemburuan hingga munculnya orang ketiga. Juga disampaikan perubahan pola pikir turut membentuk ekspektasi dalam rumah tangga. Sebagai pasangan menginginkan standar kehidupan yang tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi sehingga ketika harapan tidak terpenuhi, konflik tersebut muncul. Jika disebutkan banyak perkara melibatkan pasangan usia relatif muda, sekitar 30 hingga 40 tahun yang dinilai masih mudah terpengaruh oleh lingkungan. Sementara itu pendengar, pasangan yang lebih matang dinilai cenderung mempertimbangkan kepentingan anak dan juga masa depan keluarga sebelum mengambil keputusan bercerai.

0: pendengar, kami update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perkiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Selasa 18 Agustus hingga Rabu 19 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diprediksi cerah hingga berawan. Perkiraan suhu di wilayah Kabupaten Tuban bergeser antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara bergeser antara 55 hingga 93%. Kemudian perkiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban rata-rata mencapai 12 hingga 22 km per jam, di mana angin dominan berembus dari arah timur laut hingga timur. Sekedar informasi, gelombang laut di wilayah perairan Tuban yaitu diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter, di mana ini gelombang termasuk kategori sedang. Mohon untuk kewaspadaannya bagi para nelayan atau pelaku aktivitas di laut. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban. Saya Arpi Susilo Widayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Asna kembali menemani aktivitas Anda. Nanti tepat pukul 7.30 pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Selamat pagi dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain.